0: bisa juga mengembangkan dirinya atau membatasi anak, yaitu anak tidak bisa semau-maunya. Nah, semua orang tahu bahwa kita perlu menyeimbangkan kedua hal ini. Namun pada kenyataannya kita tidak terlalu berhasil menyeimbangkan. Kadang-kadang kita menjadi terlalu keras sehingga menekan anak, atau kadang-kadang justru kita terlalu longgar sehingga membiarkan anak berbuat semaunya.
1: Ya, yang menyebabkan ketidakberhasilan itu apa, Bapak?
0: Biasanya sih dalam diri kita ya, apalagi yang baru punya anak pertama, rasa sayang luar biasa besarnya. Sehingga keinginan menyenangkan hati anak sungguh-sungguh juga sangat kuat. Nah, apalagi waktu anak memberikan sikap atau respon seperti yang kita inginkan, kita tambah senang dibuatnya. Sehingga tambah gak tega lah kita ini membatasi perilaku anak. Yang kedua, kadang-kadang saya kira orang tua sibuk ya. Karena sibuk, tidak mempunyai banyak waktu di rumah, sehingga ada kalanya memberikan sikap yang ekstrim. Yang pertama adalah keras sama anak, marah sama anak, tegas, sehingga anak-anak merasa sangat tertekan. Atau karena sibuk, tidak banyak waktu bisa diluangkan untuk anak, apapun yang anak minta diberikan supaya tidak ada masalah. Nah, jadi saya kira dua hal tadi seringkali menjadi penghambat orang tua memberikan perlakuan yang seimbang kepada anak-anak.
1: Ya, Pak Paul, apakah menjadi masalah bahwa kadang-kadang hanya ketidakseimbangan itu tadi, Pak Paul ya? Hanya ibunya saja yang mendidik anak dan ayahnya lepas tangan, atau sebaliknya ayahnya yang terlalu banyak terlibat sedang ibunya mungkin bekerja atau sebagai wanita karier?
0: Bisa terjadi seperti itu, Pak Gunawan. Jadi orang tua akhirnya juga tidak mempunyai kesetaraan atau memberikan waktu yang cukup ya untuk mendidik anak. Nah, bisa jadi yang satu sangat-sangat permisif memberikan kebebasan, yang satu agak represif, agak keras. Nah, biasanya sih kalau itu yang terjadi akan juga membawa dampak terhadap si anak. Si anak akan tahu misalnya kepada siapakah dia harus meminta sesuatu, kepada siapakah dia harus mendapatkan yang dia inginkan itu.
1: Iya, atau ya, mungkin ini Pak Paul ya, neneknya atau bahkan orang luar, dalam hari ini babysitter atau apa, yang mau bertindak keras juga tidak berani dia.
0: Betul, betul. Karena ya dia tahu dia dibawa otoritas orang tua dan hanya mewakili orang tua. Betul sekali itu.
2: Tapi rasanya memang gejala ini justru yang malah semakin apa ya, parah ya. Karena kebanyakan kan anak-anak justru sekarang dibesarkan oleh yang bukan orang tuanya nih, yang bukan orang tua langsung, Pak Paul ya. Maksudnya jadi ya bisa pembantu ataupun mungkin keluarga yang lain, sehingga mungkin kalau orang tuanya pulang justru manis-manis di depan orang tuanya, tetapi begitu orang tuanya gak ada, nah dia yang jadi penguasa gitu ya.
0: Betul, Bu Esther. Jadi ada kecenderungan sekarang ini karena orang tua mendelegasikan pengawasan anak pada suster, anak-anak ini menjadi penguasa-penguasa kecil di rumah. Dan ini juga cukup sering saya lihat ya, sewaktu saya misalkan berada di tempat umum, melihat orang tua dengan anak, saya menyaksikan banyak orang tua yang lemah sekali terhadap anak. Sehingga bukannya orang tua mengemudikan anak, malah si anak yang mengemudikan orang tua. Jadi intinya adalah saya kira orang tua perlu ya mempunyai ketegasan dalam mendidik anak, kalau tidak akan menimbulkan masalah.
2: Yang pernah saya lihat juga beberapa kali ya, banyak orang tua muda yang itu ya, suami istri bekerja, jadi memang nggak setiap saat full bersama dengan anak. Begitu anaknya rewel, justru si ibu ini langsung panggil susternya ya. Betul. Jadi begitu anaknya nggak mau makan, diberi perintah tidak mau melakukan, susternya yang disuruh menangani gitu, karena dia sudah tidak tahu harus berbuat apa.
0: Betul sekali. Dan itu yang tidak seharusnya terjadi, Bu Esther. Jadi saat ini yang akan kita lakukan, Pak Gunawan dan Ibu Esther, adalah kita mau melihat kembali ya prinsip-prinsip bagaimana menegakkan ketegasan. Dan untuk itu saya akan mengungkit satu cerita di Alkitab yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Nah, cerita ini menyangkut kehidupan seorang imam bernama Eli. Nah, Eli mempunyai dua orang putra, dan seharusnya kedua putranya ini juga menggantikan Eli nantinya sebagai seorang imam. Nah, saya akan bacakan beberapa bagian dari firman Tuhan yang terambil di 1 Samuel. Yang pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 hingga 14. Ini akan memberikan kita latar belakangnya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, membawa garpu bergigi tiga di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu, untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa kedua anak Eli ternyata hidup dalam dosa yang sangat serius. Sebagai imam, Tuhan sudah menentukan bagian-bagian hewan yang boleh diambil, dan ada bagian-bagian yang tidak boleh diambil. Misalnya, lemak itu adalah bagian yang tidak boleh diambil oleh imam, harus diserahkan untuk menjadi korban bakaran. Tapi ternyata anak-anak Eli ini memakannya, mengambilnya dengan paksa. Nah, malah juga dikatakan di Alkitab bahwa anak-anak Eli ini tidur dengan para perempuan-perempuan yang menjaga kemah pertemuan. Nah, kita bisa lihat lagi di 1 Samuel 2 ayat 22 hingga 24. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Jadi bisa kita lihat sekali lagi, anak Eli yang seharusnya menjadi suri tauladan ternyata menjadi perintis perbuatan dosa di kalangan umat Israel. Dan sebagai imam, dia telah melakukan begitu banyak hal-hal yang jahat, yang berdosa. Namun yang terakhir adalah saya ingin membacakan dari 1 Samuel 2 ayat 29, di mana kita bisa melihat Tuhan menegur Eli. Ternyata Eli ini juga mempunyai kesalahan, dan inilah teguran Tuhan. "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Nah, dari bagian Alkitab ini kita melihat suatu kisah yang tragis ya, Pak Gunawan dan Ibu Esther, tentang seorang hamba Tuhan, seorang imam yang gagal membesarkan anak-anaknya dengan baik di hadapan Tuhan.
1: Iya, kita tentu bersyukur Pak Paul bahwa Alkitab tidak menutup-nutupi sesuatu yang memang perlu untuk kita pelajari pada saat ini. Nah, dari bagian ini sebenarnya kita bisa belajar apa Pak Paul? Khususnya di dalam pendidikan anak itu.
0: Yang pertama Pak Gunawan, Eli ini gagal menetapkan batas hak pada anak-anaknya. Dalam hal ini hak sebagai imam. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah hak harus disertai kewajiban. Dan kewajiban berasal dari tanggung jawab yang diserahkan kepada anak. Jadi misalnya hak untuk bermain perlu diimbangi dengan kewajiban menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain lagi, hak untuk dicintai orang tua berjalan seiring dengan kewajiban menghormati orang tuanya. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud di sini adalah Eli itu gagal menetapkan batas hak, dalam pengertian Eli gagal menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak-anaknya. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai melupakan hal itu juga. Anak-anak memang mempunyai hak untuk dicintai, diperhatikan oleh kita dan sebagainya. Tapi anak-anak juga mempunyai kewajiban, dan kewajiban hanya muncul kalau kita sebagai orang tua melimpahkan tanggung jawab kepadanya. Nah, sudah tentu akan terjadilah tarik ulur, ya. Kita tahu anak-anak nggak mudah ya melakukan perintah kita atau melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi inilah tugas orang tua ya, melimpahkan tanggung jawab dan menuntut anak untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Nah, yang saya takut adalah kita sebagai orang tua, apalagi di zaman yang sangat sibuk ini, akhirnya gagal melimpahkan tanggung jawab kepada anak. Kita mendelegasikan itu kepada orang-orang lain. Anak-anak kita bertumbuh besar tanpa diberikan tanggung jawab, sehingga akhirnya tidak menyadari kewajiban. Semua akan bisa diselesaikan oleh orang tua dengan jalan pintas. Tidak naik kelas gampang, orang tua menyogok gurunya misalnya, pindahkan sekolah yang lain atau apa, sehingga anak-anak benar-benar tidak pernah mendapatkan tanggung jawab itu, sehingga nggak melaksanakan kewajiban. Nah, hak tanpa kewajiban sangat berbahaya. Ini berarti si anak-anak memang hanya akan mampu menuntut haknya.
1: Ya, tapi memang lebih mudah memberikan hak kepada anak daripada kita itu memberikan kewajiban, Pak. Tanpa kita mengenal anak dengan baik, ya, kita kadang-kadang memberikan kewajiban itu terlalu berat atau terlalu ringan. Betul. Sehingga tidak pas pada proporsi untuk anak itu, Bapak.
0: Bagus sekali masukan Pak Gunawan. Jadi memang orang tua harus cukup mengenal anak ya, sehingga tahu ya berapa sih porsi yang bisa dia laksanakan. Dan juga mengerti kondisi si anak, sehingga nggak sembarangan ya menuntut anak. Itu betul sekali. Ya, ada kecenderungan juga orang tua yang memang memberikan tanggung jawab terlalu ringan kepada anak-anaknya. Tapi intinya selalu konsep ini jangan sampai dilupakan oleh orang tua. Ada hak, perlu ada kewajiban. Yang berikutnya lagi tentang ini, Pak Gunawan, tentang membatasi hak. Anak-anak Eli ini kan dikatakan dia tidak menyadari ya batas haknya. Jadi yang kedua adalah tidak ada hak yang tak terbatas. Semua hak mempunyai batasnya, begitu. Nah, misalnya, adanya hak menyuruh pembantu rumah tangga tidak berarti si anak ini boleh menyuruh apa saja dan kapan saja. Misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Adanya hak untuk memiliki uang saku tidak berarti ia dapat membeli apa saja yang diingininya. Nah, anak-anak kami juga dapat uang saku. Kadang-kadang dititipkan uang atau diberikan uang waktu ulang tahun oleh kakek neneknya. Nah, kadang-kadang menuntut membeli barang yang dia inginkan dan berkata, ini uang saya. Nah, saya dan istri saya berkata, kamu tidak bisa membeli barang semau kamu. Kami sebagai orang tua mempunyai kewajiban dan hak untuk menuntun kamu agar bisa membeli barang yang cocok. Kami gak akan membiarkan kamu semaunya menghabiskan uang ini. Begitu. Jadi hak tetap mempunyai batasnya. Jangan sampai orang tua melalaikan ya dan lupa akan hal ini. Seolah-olah anak-anak itu selalu bisa saja melakukan apa saja. Pembantu misalkan di rumah untuk membantu rumah, untuk membantu tugas-tugas rumah tangga. Jadi si anak sepatu dipakaikan, kaos kaki dipakaikan, sudah umurnya misalnya 12 tahun, tidak masuk akal hal itu. Jadi si orang tua di sini bertugas berkata, engkau yang harus memakai sendiri. Misalkan piring habis makan. Kenapa orang tua tidak mendidik anak untuk membawa piring ke dapur? Meskipun ada pembantu yang bisa mencucikan atau mengambil dari meja makan. Paksa anak untuk membawa piringnya ke dapur. Jadi enggak berarti dia punya hak, dia bisa pakai hak itu tanpa batas. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak Eli. Tidak mengenal batas. Haknya itu seolah-olah terus bisa saja dia pergunakan.
2: Tapi kalau kita lihat di bagian yang tadi Pak Paul bacakan di 1 Samuel 2 ayat 22-24, bukankah di sana dikatakan Eli juga mencoba untuk menegur anak-anaknya? Itu bagaimana, Pak Paul?
0: Bagus sekali, Bu Esther. Memang ternyata Eli ini pernah menegur anaknya.

0: anak anaknya. Dia tegur ya, tegur. Memarahi anaknya, ya memarahi anaknya. Tapi jelas-jelas Eli itu dimarahi Tuhan, ditegur Tuhan karena dia berpartisipasi dalam dosa anaknya. Rupanya anak-anaknya mengambil makanan-makanan yang begitu sedap dan dibawa ke rumah, Eli ikut makan. Nah, jadi dengan kata lain yang bisa kita simpulkan, Eli itu tidak konsisten. Ketidakkonsistenan merupakan pembunuh otoritas orang tua yang nomor satu. Nah, saya mau menjabarkan dua aspek tentang kekonsistenan. Yang pertama ya, orang tua tidak melakukan pelanggaran yang sama. Jadi orang tua yang konsisten, orang tua yang tidak melakukan pelanggaran yang sama. Berikan contoh nih. Orang tua yang sering pulang larut malam tidak akan berwibawa melarang anaknya pulang larut malam. Dia sendiri pulang jam 1, jam 2 habis karaoke. Nah, anaknya pulang jam 1, jam 2, apakah dia bisa memarahi si anak, menegur si anak? Tidak mungkin. Dan si mama, misalkan yang pergi keluar itu si papa, si mama tidak bisa menegur si anak pula, karena si anak langsung bisa berkata, papa pulang jam 2, kenapa saya dimarahi pulang jam 2? Begitu. Contohnya lagi yang lain ya. Nah, misalkan tentang konsistenan ini. Orang tua perlu memberi contoh kehidupan yang dituntutnya itu. Misalnya, orang tua yang jarang membaca akan mengalami kesulitan memaksa atau menuntut anaknya untuk sering-sering membaca. Jadi kalau seorang ayah mengharapkan anaknya rajin membaca, dia perlu memberikan contoh itu juga. Dianya sendiri juga rajin membaca. Kalau dia berkata kepada anak-anaknya, jangan buang waktu, kamu buang-buang waktu saja. Tapi si anak melihat si papa jam 8-an, jam 9-an kedatangan teman-temannya, tamu-tamunya, yang ngobrol ngalur ngidul, tidak ada juntrungannya. Nah, apa yang si anak lihat? Si papa membuang-buang waktu. Jadi dengan kata lain, yang namanya konsisten adalah memberikan contoh itu sendiri, sehingga si anak mudah untuk menaati contoh itu. Jadi dengan kata lain, kekonsistenan orang tua berarti ada dua aspek di sini. Tidak melakukan hal negatif yang dilarangnya dan melakukan hal positif yang diharapkannya. Begitu. Eli gagal di sini. Eli ikut makan makanan-makanan yang dibawa oleh anaknya itu. Dia ikut berdosa jadinya. Apakah dia bisa menegur si anak dengan wibawa? Tidak bisa. Tegurannya tidak dihiraukan oleh anak-anaknya. Begitu. Dan Eli sendiri tidak memberikan contoh yang baik, yang dia inginkan. Dia ikut-ikut makan. Nah, jadi orang tua juga mesti menyadari, kalau sampai anak-anak itu tidak mendengarkan ya, dan tidak menghiraukan otoritasnya, mungkin ya ada pada kesalahan itu sebagian ada pada diri orang tua sendiri.
1: Ada orang tua yang mengatakan dengan kata-kata ya mungkin itu agak menggambarkan, lalu dia kata, lo jangan contoh ayahmu misalnya, atau jangan contoh seperti ibumu itu. Apakah kata-kata itu cukup berarti buat anak?
0: Kalau jangan contoh dalam pengertian memang itu hal yang buruk dan si ayah itu atau si ibu itu memberikan contoh yang positif, yang bagus, mungkin itu berdampak positif pula, karena si anak akan melihat yang berbicara tidak melakukannya. Begitu. Tapi tetap akan jauh lebih baik kalau ayah dan ibu sama-sama tidak melakukannya, sehingga tuntutan mereka menjadi tuntutan yang bisa dihormati oleh si anak.
2: Kalau tadi Pak Paul juga sempat menyinggung soal kesibukan orang tua ya, rasanya ini masalah contoh ini jadi krisis ya untuk zaman sekarang ya. Karena yang mau dicontoh juga apa, waktu bertemu dengan orang tua pun begitu singkat, sehingga jadi berbagi hidup, contoh hidup yang nyata itu rasanya memang mungkin sulit didapatkan oleh anak-anak juga untuk zaman sekarang, Pak Paul.
0: Betul sekali, itu masukan yang baik Bu Esther. Jadi orang tua akan juga

0: juga kesulitan menuntut dari anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa melihat orang tua itu melakukannya juga. Sebab jarang bertemu. Jadi sekali lagi, perlu meluangkan waktu yang lebih banyak ya kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa melihat orang tuanya dengan lebih banyak pula.
1: Apakah ada hal lain, Pak Pol, yang kita bisa pelajari dari sikap Eli terhadap anak-anaknya?
0: Yang ketiga adalah, Eli tidak menghukum anak-anaknya, Pak Gunawan. Dosa perzinahan menuntut hukuman mati pada saat itu. Bukan hanya pencopotan jabatan imam. Nah, Eli tidak melakukan dua-duanya. Tidak mencopot jabatan imam pada anak-anaknya dan tidak menghukum anak-anaknya. Menghukum anak tidak berarti kejam. Ada kalanya ini konsep yang dimiliki oleh sebagian orang tua ya. Menghukum anak berarti mendidik anak bahwa tindakan membawa akibat. Ini adalah pelajaran yang penting dalam hidup. Tindakan membawa akibat. Salah satu tanda kedewasaan ialah keberanian untuk menanggung akibat perbuatan kita. Jadi anak-anak perlu didewasakan. Nah, salah satu cara mendewasakan anak adalah mengajarkannya bahwa tindakannya membawa akibat. Pelanggaran mengundang hukuman. Nah, tapi memang kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor tatkala memberikan hukuman kepada anak. Misalnya yang pertama, hukuman harus diberikan sesuai usia anak. Jangan memukul keras kepada anak yang masih kecil. Ya, dan selalu saya anjurkan, pukullah pantat anak, jangan badannya atau kepalanya. Dan jangan dengan benda-benda yang tajam atau yang keras. Misalnya yang kedua, hukuman harus sakit, namun tidak boleh melukai tubuhnya atau merendahkan martabatnya. Ya, kalau tidak sakit bukan hukuman, harus sakit. Namun jangan sampai melukai tubuhnya. Waktu anak-anak saya masih lebih kecil, kadang-kadang saya pukul anak saya dengan sapu lidi. Tapi tidak saya minta buka bajunya atau celananya, karena sakit sekali kena kulit. Dengan adanya baju atau celana, waktu dipukul dengan sapu lidi, suaranya terdengar keras, tapi tidak terlalu sakit, begitu. Dan juga jangan merendahkan martabatnya, misalnya menjambak, ya, terus dengan telunjuk menekan-nekan dahi si anak, atau menggampar si anak, itu merendahkan martabat si anak. Nah, akhirnya akan menimbulkan kebencian pada si anak.
2: Atau di depan orang lain juga.
0: Atau ya, misalnya ya, memukul di depan orang lain, memakinya di depan orang lain. Yang ketiga adalah hukuman diberikan dengan segera setelah pelanggaran dilakukan. Jangan sudah dua hari baru diingat dan baru dihukum. Ya, makin cepat makin baik, sehingga anak tahu inilah konsekuensi perbuatannya. Dan yang keempat adalah hukuman diberikan setelah peringatan diberikan atau konsekuensinya diketahui oleh anak. Jangan jadinya tidak ada peringatan atau tidak ada penjelasan sebelumnya apa yang dituntut oleh orang tua, tiba-tiba orang tua langsung memukuli anak. Itu saya kira ya tidak tepat.
1: Ya, rupanya ketidaktegasan setiap orang tua termasuk Eli itu bukan cuma berdampak pada anak-anaknya, Pak Pol, ya, juga bisa berdampak pada lingkungannya itu.
0: Betul sekali. Jadi dalam kasus Eli, kita melihat dampak itu begitu luas. Begitu luas. Apa saja dampaknya? Yang pertama kita tahu dalam kisah Eli itu, akhirnya kedua anak Eli membawa orang Israel untuk pergi berperang. Tapi karena Tuhan tidak bersama dengan anak-anak Eli yang sudah berbuat dosa, akhirnya bangsa Israel kalah perang. Dikalahkan oleh bangsa Filistin dan kehilangan 30 ribu pasukannya. 30 ribu orang meninggal dunia. Berikutnya dampak yang bisa kita lihat adalah kedua anak Eli itu akhirnya mati dalam perang. Yang berikutnya lagi dampaknya, menantu Eli mati karena terkejut mendengar suaminya mati. Dia begitu tahu suaminya mati, dia lagi hamil tua, langsung dia melahirkan anaknya dan dianya langsung mati. Dan yang keempat dampaknya adalah Elinya sendiri mati setelah mendengar bahwa tabut perjanjian Allah dirampas bangsa Filistin. Dia terkejut, dia jatuh, langsung dia mati. Dan yang terakhir, ini juga dampak yang serius secara spiritual, tabut perjanjian Allah direbut oleh bangsa Filistin. Sedangkan itu adalah simbol kehadiran Allah. Jadi kita bisa melihat ketidaktegasan Eli membawa dampak yang begitu luas terhadap satu kerajaan Israel dan membawa akibat-akibat yang begitu tragis.
1: Ya, jadi kalau kita melihat saat ini banyaknya kenakalan remaja dan sebagainya, itu orang tua cukup besar andilnya, oleh?
0: Saya kira demikian. Maka mengatasi masalah yang muncul di tengah-tengah kita, ya, anak-anak remaja yang narkoba dan sebagainya, saya kira orang tua tidak bisa lepas tangan. Karena kalau memang dari awal, dari sejak dini bisa dideteksi dan ditangani dengan lebih baik, kan masalahnya tidak meluas juga.
1: Iya. Jadi sebagai kesimpulan dari seluruh pembicaraan kita ini, apa yang firman Tuhan katakan?
0: Firman Tuhan mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Buah ketegasan tidak terlihat dengan segera. Buah ketidaktegasan tidak terlihat dengan segera. Buah ketidaktegasan muncul di kemudian hari. Nah, tidak mudah mengatasi masalah yang timbul akibat ketidaktegasan orang tua, sebab polanya itu sudah kadung terjalin. Jadi kuncinya adalah jadilah tegas tanpa harus menjadi beringas, dan mulailah sejak dini.
1: Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther untuk masukan ini, dan saya rasa ini sangat bermanfaat sekali bagi para pendengar kita yang dengan setia mengikuti acara ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi beserta Ibu Esther Cahya dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketegasan dalam mendidik anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk nomor 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Ruth 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Ruth 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak. Secara hukum saat itu, anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel, yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Ruth. Apalagi dalam Ruth 4 ayat 17, dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis
Namun pada bagian akhir kisah dalam Rut pasal 4 ini, tokoh Rut hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran tokoh Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frase melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan, posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan, duduk di depan berhadapan muka dengan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim, dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini, walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan "Sidem upon the birdstool", yaitu ofanim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya, di mana wanita yang akan melahirkan duduk di lubang tersebut. Sementara itu, bidan merentangkan lututnya untuk menerima bayi yang keluar. Tidak heran, para bidan seringkali dijuluki wanita ofanim. Apapun cara melahirkan, entah sang wanita mempergunakan ofnaim ataupun hanya sekedar membungkuk dan berjongkok, ada keterlibatan lutut orang lain yang membantu persalinan bayi. Ayub 3 ayat 12 di sana menyatakan, "Mengapa pangkuan, yang dimaksud adalah lutut atau berek, menerima aku? Mengapa ada buah dada, sehingga aku dapat menyusu?" Bagian dari keluhan Ayub ini mengindikasikan bahwa lutut adalah benda pertama yang menyambut bayi yang baru lahir. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di

atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak. Sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain. Dan ketika dikatakan jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf, Kejadian 50 ayat 23. Hal ini berarti Yusuf mengangkat cucunya, anak Manasye dan anak Mahir menjadi anak angkatnya. Mengapa anak Mahir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Yusuf? Nama anak Mahir artinya yang dijual, mengingatkan Yusuf akan peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia dijual oleh saudaranya. Kejadian 37 ayat 28 dan Kejadian 45 ayat yang kelima. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822 333 49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Jangan tergiur dengan yang palsu. Zaman sekarang banyak barang berkualitas yang dipalsukan. Barang-barang imitasi ini tampaknya sama dengan yang asli, tetapi jelas kualitasnya sangat berbeda dan murahan. Kalau kantong pas-pasan namun hendak tampil gaya, boleh-boleh saja memakai yang tiruan karena semua itu benda-benda lahiriah. Namun, kalau kebenaran yang dipalsukan, akibatnya bisa fatal. Rupanya ada orang yang bermaksud untuk mengacaukan jemaat di Galatia dengan memutarbalikkan Injil. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengacaukan jemaat Galatia. Yang dikacaukan adalah kepercayaan mereka kepada Kristus. Para rasul telah memberitakan Injil yang benar, yaitu keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus. Namun para penyesat ini menambahkannya dengan hal-hal lain yang mungkin adalah tradisi dari kepercayaan lama mereka. Tanpa sadar, mereka yang baru mempercayai Yesus berkompromi dengan pengajaran nabi-nabi palsu ini dan sungguh-sungguh dikacaukan imannya. Seperti orang memakai perhiasan imitasi untuk bergaya, demikian juga orang-orang yang tertarik dengan Injil palsu akan terlihat saleh, suci, dan jelas lebih rohani daripada orang lain. Tujuannya jelas supaya diterima oleh manusia dan bukan oleh Allah. Apakah saudara pernah tergoda untuk melakukan ritual tertentu agar terlihat rohani di mata orang lain? Orang yang mengandalkan Injil palsu akan binasa olehnya. Jadi, jangan biarkan diri disesatkan olehnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
1: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.' Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."
0: Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya,
1: "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api."
0: Orang banyak bertanya kepadanya,
2: "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawabnya,
1: "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian."
0: Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya,
3: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawabnya,
1: "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu."
0: Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya,
4: "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawab Yohanes kepada mereka,
1: "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
0: Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu,
1: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan."
0: Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit,
5: "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
0: Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Maki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Reza, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahaso, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksan, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Seth, anak Adam, anak Alam.

Entah berapa ribu kata kita ucapkan setiap hari. Ada beberapa kata yang tidak berguna, ada sebagian berguna. Tapi ada juga perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang tidak benar, yaitu berdusta. Perintah yang ke-9 di dalam Dasatita, 10 perintah Allah adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ini bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Secara khusus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25, Paulus mengaitkannya dengan status kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai ciptaan yang baru, hendaklah kita mengucapkan hal-hal yang benar. Jangan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap sesama kita, apalagi sebagai sesama tubuh Kristus. Larangan untuk berdusta muncul secara konsisten di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, apa yang dimaksud dengan berdusta? Berdusta bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama adalah ketidakselarasan antara kenyataan dan ucapan kita. Jadi antara ucapan kita dan kenyataan tidak ada keselarasan. Kita mengucapkan A dalam kenyataan ternyata B. Bukan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kenyataan, kita justru tahu. Tapi kita sengaja mengucapkan sesuatu yang berkontradiksi dengan kenyataan. Itu artinya berdusta. Ada ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Dusta juga bisa dipahami sebagai ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Kadangkala yang kita ucapkan tidak ada kaitannya dengan kenyataan, dalam arti yang menentukan adalah kenyataan di dalam hati kita. Kita mengucapkan sesuatu mungkin benar, mungkin salah. Tapi apakah benar kita memaksudkannya seperti itu di dalam hati kita? Kadangkala ucapan kita A, maksud hati kita berbeda. Dan itulah yang disebut dengan dusta. Sehingga dusta harus dipahami di dalam dua hal tadi. Ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan, ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Di dalam 10 perintah Allah, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa bersaksi dusta di sana, konteksnya adalah pengadilan. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan hati-hati memberi terjemahan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ada kata saksi di sana. Perintah ini terutama diletakkan pada konteks legal, pengadilan. Bukan hanya sekadar berdusta setiap hari atau di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitas-aktivitas yang sepele. Tetapi ini berbicara tentang dusta di dalam pengadilan. Nah, bagi orang-orang kuno pada waktu itu, kesaksian di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting sekali. Hampir semua perkara-perkara hukum, orang menuntut orang lain, yang lain mempersoalkan orang yang lain, bukti yang tersedia seringkali hanya dari kesaksian orang-orang. Nah, kalau kita mendapati ada orang-orang tertentu yang punya maksud yang buruk, ingin menjatuhkan orang lain, dan saksi-saksi itu berkomplot, berkonspirasi untuk menjatuhkan orang lain itu, mereka bisa saja mengucapkan saksi yang dusta. Mereka bisa saja berkomplot untuk mengarang sebuah cerita sehingga orang yang ditargetkan untuk diserang akan menghadapi persoalan yang besar. Mengucapkan saksi di dalam ruang pengadilan merupakan hal yang sangat penting di dalam budaya kuno, karena itu seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menentukan sebuah kasus. Bukan hanya menentukan sebuah kasus, tetapi juga apa yang diucapkan oleh para saksi menentukan hidup orang-orang yang sedang berperkara. Kehidupan seseorang, nasib seseorang bisa ditentukan oleh kesaksian orang lain. Kalau ada orang yang mengucapkan saksi yang benar, maka dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang sedang dituduh. Ini bukan sekadar dusta yang biasa, tapi dusta yang menyangkut nasib orang lain. Karena itu Alkitab memberi penekanan, memberi perhatian yang khusus terhadap hal ini. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah berada di ruang pengadilan. Tetapi sadarkah kita
bahwa kadangkala apa yang kita ucapkan yang tidak benar, dusta yang keluar dari mulut kita, itu seringkali bisa membunuh karakter orang. Itu namanya fitnah. Bisa membunuh karakter orang, bisa mencemarkan reputasi orang, dan seringkali bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu serius. Ada begitu banyak persoalan muncul karena kita tidak menjaga mulut kita. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan ucapan kita dengan kenyataan. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan antara ucapan kita dengan maksud hati kita. Dan perintah ini benar-benar penting untuk kita perhatikan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus mengucapkan kebenaran karena kita berasal dari kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam dirinya tidak ada dusta karena dia adalah sang kebenaran. Dan siapa saja yang mengaku berasal dari Kristus, maka orang itu wajib untuk hidup di dalam kebenaran, mengucapkan kebenaran dan menjaga hatinya supaya terus-menerus benar di hadapan Allah. Pertanyaan bagi kita, seberapa seriuskah kita menjaga ucapan bibir kita sehingga tidak ada dusta yang akan muncul dari mulut kita? Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Rut 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Rut 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak secara hukum saat itu. Anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Ruth. Apalagi dalam Rut 4 ayat 17 dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki
Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis. Namun pada bagian akhir kisah dalam Ruth pasal 4 ini, toko Ruth hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran toko Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frase melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan, duduk di depan berhadapan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan see them upon the birdstool, yaitu ofanim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya, di mana wanita yang akan melahirkan duduk di lubang tersebut. Sementara itu, bidan merentangkan lututnya untuk menerima bayi yang keluar. Tidak heran, para bidan seringkali dijuluki wanita ofnaim. Apapun cara melahirkan, entah sang wanita mempergunakan ofnaim ataupun hanya sekedar membungkuk dan berjongkok, ada keterlibatan lutut orang lain yang membantu persalinan bayi. Ayub 3 ayat 12 di sana menyatakan, mengapa pangkuan, yang dimaksud adalah lutut atau berek, menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Bagian dari keluhan Ayub ini mengindikasikan bahwa lutut adalah benda pertama yang menyambut bayi yang baru lahir. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak, sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengaran dikasih Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain.
Dan ketika dikatakan jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf, Kejadian 50 ayat 23. Hal ini berarti Yusuf mengangkat cucunya, anak Manasye dan anak Mahir menjadi anak angkatnya. Mengapa anak Mahir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Yusuf? Nama anak Mahir artinya yang dijual, mengingatkan Yusuf akan peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia dijual oleh saudaranya. Kejadian 37 ayat 28 dan Kejadian 45 ayat yang kelima. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Jangan tergiur dengan yang palsu. Zaman sekarang banyak barang berkualitas yang dipalsukan. Barang-barang imitasi ini tampaknya sama dengan yang asli, tetapi jelas kualitasnya sangat berbeda dan murahan. Kalau kantong pas-pasan namun hendak tampil gaya, boleh-boleh saja memakai yang tiruan karena semua itu benda-benda lahiriah. Namun, kalau kebenaran yang dipalsukan, akibatnya bisa fatal. Rupanya ada orang yang bermaksud untuk mengacaukan jemaat di Galatia dengan memutarbalikkan Injil. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengacaukan jemaat Galatia. Yang dikacaukan adalah kepercayaan mereka kepada Kristus. Para rasul telah memberitakan Injil yang benar, yaitu keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus. Namun para penyesat ini menambahkannya dengan hal-hal lain yang mungkin adalah tradisi dari kepercayaan lama mereka. Tanpa sadar, mereka yang baru mempercayai Yesus berkompromi dengan pengajaran nabi-nabi palsu ini dan sungguh-sungguh dikacaukan imannya. Seperti orang memakai perhiasan imitasi untuk bergaya, demikian juga orang-orang yang tertarik dengan Injil palsu akan terlihat saleh, suci, dan jelas lebih rohani daripada orang lain. Tujuannya jelas supaya diterima oleh manusia dan bukan oleh Allah. Apakah saudara pernah tergoda untuk melakukan ritual tertentu agar terlihat rohani di mata orang lain? Orang yang mengandalkan Injil palsu akan binasa olehnya. Jadi, jangan biarkan diri disesatkan olehnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

entah berapa ribu kata kita ucapkan setiap hari. Ada beberapa kata yang tidak berguna, ada sebagian berguna. Tapi ada juga perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang tidak benar, yaitu berdusta. Perintah yang ke-9 di dalam Dasatita, 10 perintah Allah adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ini bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Secara khusus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25, Paulus mengaitkannya dengan status kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai ciptaan yang baru, hendaklah kita mengucapkan hal-hal yang benar. Jangan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap sesama kita, apalagi sebagai sesama tubuh Kristus. Larangan untuk berdusta muncul secara konsisten di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, apa yang dimaksud dengan berdusta? Berdusta bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama adalah ketidakselarasan antara kenyataan dan ucapan kita. Jadi antara ucapan kita dan kenyataan tidak ada keselarasan. Kita mengucapkan A dalam kenyataan ternyata B. Bukan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kenyataan, kita justru tahu. Tapi kita sengaja mengucapkan sesuatu yang berkontradiksi dengan kenyataan. Itu artinya berdusta. Ada ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Dusta juga bisa dipahami sebagai ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Kadangkala yang kita ucapkan tidak ada kaitannya dengan kenyataan, dalam arti yang menentukan adalah kenyataan di dalam hati kita. Kita mengucapkan sesuatu mungkin benar, mungkin salah. Tapi apakah benar kita memaksudkannya seperti itu di dalam hati kita? Kadangkala ucapan kita A, maksud hati kita berbeda. Dan itulah yang disebut dengan dusta. Sehingga dusta harus dipahami di dalam dua hal tadi. Ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Di dalam 10 perintah Allah, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa bersaksi dusta di sana konteksnya adalah pengadilan. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan hati-hati memberi terjemahan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ada kata saksi di sana. Perintah ini terutama diletakkan pada konteks legal pengadilan. Bukan hanya sekadar berdusta setiap hari atau di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitas-aktivitas yang sepele. Tetapi ini berbicara tentang dusta di dalam pengadilan. Nah, bagi orang-orang kuno pada waktu itu, kesaksian di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting sekali. Hampir semua perkara-perkara hukum, orang menuntut orang lain, yang lain mempersoalkan orang yang lain, bukti yang tersedia seringkali hanya dari kesaksian orang-orang. Nah, kalau kita mendapati ada orang-orang tertentu yang punya maksud yang buruk, ingin menjatuhkan orang lain, dan saksi-saksi itu berkomplot, berkonspirasi untuk menjatuhkan orang lain itu, mereka bisa saja mengucapkan saksi yang dusta. Mereka bisa saja berkomplot untuk mengarang sebuah cerita, sehingga orang yang ditargetkan untuk diserang akan menghadapi persoalan yang besar. Mengucapkan saksi di dalam ruang pengadilan merupakan hal yang sangat penting di dalam budaya kuno, karena itu seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menentukan sebuah kasus. Bukan hanya menentukan sebuah kasus, tetapi juga apa yang diucapkan oleh para saksi menentukan hidup orang-orang yang sedang berperkara. Kehidupan seseorang, nasib seseorang bisa ditentukan oleh kesaksian orang lain. Kalau ada orang yang mengucapkan saksi yang benar, maka dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang sedang dituduh. Ini bukan sekadar dusta yang biasa, tapi dusta yang menyangkut nasib orang lain. Karena itu Alkitab memberi penekanan, memberi perhatian yang khusus terhadap hal ini. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah berada di ruang pengadilan. Tetapi sadarkah kita
bahwa kadangkala apa yang kita ucapkan yang tidak benar, dusta yang keluar dari mulut kita, itu seringkali bisa membunuh karakter orang. Itu namanya fitnah. Bisa membunuh karakter orang, bisa mencemarkan reputasi orang, dan seringkali bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu serius. Ada begitu banyak persoalan muncul karena kita tidak menjaga mulut kita. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan ucapan kita dengan kenyataan. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan antara ucapan kita dengan maksud hati kita. Dan perintah ini benar-benar penting untuk kita perhatikan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus mengucapkan kebenaran karena kita berasal dari kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam dirinya tidak ada dusta karena dia adalah sang kebenaran. Dan siapa saja yang mengaku berasal dari Kristus, maka orang itu wajib untuk hidup di dalam kebenaran, mengucapkan kebenaran dan menjaga hatinya supaya terus-menerus benar di hadapan Allah. Pertanyaan bagi kita, seberapa seriuskah kita menjaga ucapan bibir kita sehingga tidak ada dusta yang akan muncul dari mulut kita? Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketegasan dalam Mendidik Anak. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, khususnya mungkin bagi pasangan-pasangan muda yang baru dikaruniai anak, pendidikan anak merupakan sesuatu yang tidak gampang gitu Pak Paul ya. Jadi melalui perbincangan ini mungkin kita bisa memberikan saran dan sebagainya, Pak Paul bisa sampaikan itu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi masalah dasar di dalam pendidikan anak itu, Pak?
1: Salah satu masalah dasar adalah pergumulan untuk menyeimbangkan antara membiarkan anak sehingga anak bisa juga mengembangkan dirinya atau membatasi anak. Yaitu anak tidak bisa semau-maunya. Nah, semua orang tahu bahwa kita perlu menyeimbangkan kedua hal ini. Namun pada kenyataannya kita tidak terlalu berhasil menyeimbangkan. Kadang-kadang kita menjadi terlalu keras sehingga menekan anak, atau kadang-kadang justru kita terlalu longgar sehingga membiarkan anak berbuat semaunya.
0: Ya, yang menyebabkan ketidakberhasilan itu apa, Pak?
1: Biasanya sih dalam diri kita ya, apalagi yang baru punya anak pertama, rasa sayang luar biasa besarnya, sehingga keinginan menyenangkan hati anak sungguh-sungguh juga sangat kuat. Nah, apalagi waktu anak memberikan sikap atau respon seperti yang kita inginkan, kita tambah senang dibuatnya, sehingga tambah gak tega lah kita ini membatasi perilaku anak. Yang kedua, kadang-kadang saya kira orang tua sibuk ya, karena sibuk tidak mempunyai banyak waktu di rumah, sehingga ada kalanya memberikan sikap yang ekstrim. Yang pertama adalah keras sama anak, marah sama anak, tegas, sehingga anak-anak merasa sangat tertekan. Atau karena sibuk tidak banyak waktu bisa diluangkan untuk anak, apapun yang anak minta diberikan supaya tidak ada masalah. Nah, jadi saya kira dua hal tadi seringkali menjadi penghambat orang tua memberikan perlakuan yang seimbang kepada anak-anak.
0: Ya, Pak Paul, apakah menjadi masalah bahwa kadang-kadang hanya ketidakseimbangan itu tadi, Pak Paul ya? Hanya ibunya saja yang mendidik anak dan ayahnya lepas tangan, atau sebaliknya ayahnya yang terlalu banyak terlibat sedang ibunya mungkin bekerja atau sebagai wanita karier?
1: Bisa terjadi seperti itu, Pak Gunawan. Jadi orang tua akhirnya juga tidak mempunyai kesetaraan atau memberikan waktu yang cukup ya untuk mendidik anak. Nah, bisa jadi yang satu sangat-sangat permisif memberikan kebebasan, yang satu agak represif, agak keras. Nah, biasanya sih kalau itu yang terjadi akan juga membawa dampak terhadap si anak. Si anak akan tahu misalnya kepada siapakah dia harus meminta sesuatu, kepada siapakah dia harus mendapatkan yang dia inginkan itu.
0: Iya, atau ya, mungkin ini Pak Paul ya, neneknya atau bahkan orang luar, dalam hari ini babysitter atau apa, yang mau bertindak keras juga tidak berani dia.
1: Betul, betul. Karena ya dia tahu dia di bawah otoritas orang tua dan hanya mewakili orang tua. Betul sekali itu.
2: Tapi rasanya memang gejala ini justru yang malah semakin apa ya parah ya, karena kebanyakan kan anak-anak justru sekarang dibesarkan oleh yang bukan orang tuanya nih, yang bukan orang tua langsung, Pak Paul ya, maksudnya jadi ya bisa pembantu ataupun mungkin keluarga yang lain, sehingga mungkin kalau orang tuanya pulang justru manis-manis di depan orang tuanya, tetapi begitu orang tuanya nggak ada, nah dia yang jadi penguasa gitu ya.
1: Betul, Bu Esther. Jadi ada kecenderungan sekarang ini karena orang tua mendelegasikan pengawasan anak pada suster, anak-anak ini menjadi penguasa-penguasa kecil di rumah. Dan ini juga cukup sering saya lihat ya, sewaktu saya misalkan berada di tempat umum, melihat orang tua dengan anak, saya menyaksikan banyak orang tua yang lemah sekali terhadap anak. Sehingga bukannya orang tua mengemudikan anak, malah si anak yang mengemudikan orang tua. Jadi intinya adalah, saya kira orang tua perlu ya mempunyai ketegasan dalam mendidik anak, kalau tidak akan menimbulkan masalah.
2: Yang pernah saya lihat juga beberapa kali ya, banyak orang tua muda yang suami istri bekerja, jadi memang nggak setiap saat full bersama dengan anak. Begitu anaknya rewel, justru si ibu ini langsung panggil susternya ya. Betul. Jadi begitu anaknya nggak mau makan, diberi perintah tidak mau melakukan, susternya yang disuruh menangani gitu, karena dia sudah tidak tahu harus berbuat apa.
1: Betul sekali. Dan itu yang tidak seharusnya terjadi, Bu Esther. Jadi saat ini yang akan kita lakukan, Pak Gunawan dan Ibu Esther, adalah kita mau melihat kembali ya prinsip-prinsip bagaimana menegakkan ketegasan. Dan untuk itu saya akan mengungkit satu cerita di Alkitab yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Nah, cerita ini menyangkut kehidupan seorang imam bernama Eli. Nah, Eli mempunyai dua orang putra, dan seharusnya kedua putranya ini juga menggantikan Eli nantinya sebagai seorang imam. Nah, saya akan bacakan beberapa bagian dari firman Tuhan yang terambil di 1 Samuel. Yang pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 hingga 14. Ini akan memberikan kita latar belakangnya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam, membawa garpu bergigi tiga di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bahwa kedua anak Eli ternyata hidup dalam dosa yang sangat serius. Sebagai imam, Tuhan sudah menentukan bagian-bagian hewan yang boleh diambil, dan ada bagian-bagian yang tidak boleh diambil. Misalnya, lemak itu adalah bagian yang tidak boleh diambil oleh imam, harus diserahkan untuk menjadi korban bakaran. Tapi ternyata anak-anak Eli ini memakannya, mengambilnya dengan paksa. Nah, malah juga dikatakan di Alkitab bahwa anak-anak Eli ini tidur dengan para perempuan-perempuan yang menjaga kemah pertemuan. Nah, kita bisa lihat lagi di 1 Samuel 2 ayat 22 hingga 24. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Jadi bisa kita lihat sekali lagi, anak Eli yang seharusnya menjadi suri tauladan ternyata menjadi perintis perbuatan dosa di kalangan umat Israel. Dan sebagai imam, dia telah melakukan begitu banyak hal-hal yang jahat, yang berdosa. Namun yang terakhir adalah saya ingin membacakan dari 1 Samuel 2 ayat 29, di mana kita bisa melihat Tuhan menegur Eli. Ternyata Eli ini juga mempunyai kesalahan, dan inilah teguran Tuhan. "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, dari bagian Alkitab ini kita melihat suatu kisah yang tragis ya, Pak Gunawan dan Ibu Esther, tentang seorang hamba Tuhan, seorang imam yang gagal membesarkan anak-anaknya dengan baik di hadapan Tuhan.
0: Iya, kita tentu bersyukur Pak Paul bahwa Alkitab tidak menutup-nutupi sesuatu yang memang perlu untuk kita pelajari pada saat ini. Nah, dari bagian ini sebenarnya kita bisa belajar apa Pak Paul? Khususnya di dalam pendidikan anak itu.
1: Yang pertama Pak Gunawan, Eli ini gagal menetapkan batas hak pada anak-anaknya. Dalam hal ini hak sebagai imam. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama adalah hak harus disertai kewajiban. Dan kewajiban berasal dari tanggung jawab yang diserahkan kepada anak. Jadi, misalnya, hak untuk bermain perlu diimbangi dengan kewajiban menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain lagi, hak untuk dicintai orang tua berjalan seiring dengan kewajiban menghormati orang tuanya. Jadi dengan kata lain, yang dimaksud di sini adalah Eli itu gagal menetapkan batas hak, dalam pengertian Eli gagal menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak-anaknya. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai melupakan hal itu juga. Anak-anak memang mempunyai hak untuk dicintai, diperhatikan oleh kita dan sebagainya. Tapi anak-anak juga mempunyai kewajiban. Dan kewajiban hanya muncul kalau kita sebagai orang tua melimpahkan tanggung jawab kepadanya. Nah, sudah tentu akan terjadilah tarik ulur ya. Kita tahu anak-anak enggak mudah ya melakukan perintah kita atau melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi inilah tugas orang tua ya, melimpahkan tanggung jawab dan menuntut anak untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Nah, yang saya takut adalah kita sebagai orang tua, apalagi di zaman yang sangat sibuk ini, akhirnya gagal melimpahkan tanggung jawab kepada anak. Kita mendelegasikan itu kepada orang-orang lain. Anak-anak kita bertumbuh besar tanpa diberikan tanggung jawab, sehingga akhirnya tidak menyadari kewajiban. Semua akan bisa diselesaikan oleh orang tua dengan jalan pintas. Tidak naik kelas gampang, orang tua menyogok gurunya misalnya, pindahkan sekolah yang lain atau apa, sehingga anak-anak benar-benar tidak pernah mendapatkan tanggung jawab itu, sehingga nggak melaksanakan kewajiban. Nah, hak tanpa kewajiban sangat berbahaya. Ini berarti si anak-anak memang hanya akan mampu menuntut haknya.
0: Ya, tapi memang lebih mudah memberikan hak kepada anak daripada kita itu memberikan kewajiban, Pak Paul. Tanpa kita mengenal anak dengan baik, ya, kita kadang-kadang memberikan kewajiban itu terlalu berat atau terlalu ringan. Betul. Sehingga tidak pas pada proporsi untuk anak itu, Pak Paul.
1: Bagus sekali masukan Pak Gunawan. Jadi memang orang tua harus cukup mengenal anak ya, sehingga tahu ya berapa sih porsi yang bisa dia laksanakan. Dan juga mengerti kondisi si anak, sehingga nggak sembarangan ya menuntut anak. Itu betul sekali. Ya, ada kecenderungan juga orang tua yang memang memberikan tanggung jawab terlalu ringan kepada anak-anaknya. Tapi intinya selalu konsep ini jangan sampai dilupakan oleh orang tua. Ada hak, perlu ada kewajiban. Yang berikutnya lagi tentang ini Pak Gunawan, tentang membatasi hak. Anak-anak Eli ini kan dikatakan dia tidak menyadari ya batas haknya. Jadi yang kedua adalah tidak ada hak yang tak terbatas. Semua hak mempunyai batasnya, begitu. Nah, misalnya, adanya hak menyuruh pembantu rumah tangga tidak berarti si anak ini boleh menyuruh apa saja dan kapan saja. Misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Adanya hak untuk memiliki uang saku tidak berarti ia dapat membeli apa saja yang diingininya. Nah, anak-anak kami juga dapat uang saku. Kadang-kadang dititipkan uang atau diberikan uang waktu ulang tahun oleh kakek neneknya. Nah, kadang-kadang menuntut membeli barang yang dia inginkan dan berkata, ini uang saya. Nah, saya dan istri saya berkata, kamu tidak bisa membeli barang semau kamu. Kami sebagai orang tua mempunyai kewajiban dan hak untuk menuntun kamu agar bisa membeli barang yang cocok. Kami gak akan membiarkan kamu semaunya menghabiskan uang ini. Begitu. Jadi hak tetap mempunyai batasnya. Jangan sampai orang tua melalaikan ya, dan lupa akan hal ini. Seolah-olah anak-anak itu selalu bisa saja melakukan apa saja. Pembantu misalkan di rumah untuk membantu rumah, untuk membantu tugas-tugas rumah tangga. Jadi si anak sepatu dipakaikan, kaos kaki dipakaikan, sudah umurnya misalnya 12 tahun, tidak masuk akal hal itu. Jadi si orang tua di sini bertugas berkata, engkau yang harus memakai sendiri. Misalkan piring habis makan. Kenapa orang tua tidak mendidik anak untuk membawa piring ke dapur? Meskipun ada pembantu yang bisa mencucikan atau mengambil dari meja makan. Paksa anak untuk membawa piringnya ke dapur. Jadi enggak berarti dia punya hak, dia bisa pakai hak itu tanpa batas. Nah ini yang terjadi pada anak-anak Eli. Tidak mengenal batas. Haknya itu seolah-olah terus bisa saja dia pergunakan.
2: Tapi kalau kita lihat di bagian yang tadi Pak Paul bacakan di 1 Samuel 2 ayat 22-24, bukankah di sana dikatakan Eli juga mencoba untuk menegur anak-anaknya? Itu bagaimana Pak Paul?
1: Bagus sekali Bu Esther. Memang ternyata Eli ini pernah menegur anaknya. Betul. Pertanyaannya kok kenapa di bagian berikutnya Tuhan menegur Eli bahwa Eli itu lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan? Dan ternyata di sini ada jawabannya. Tuhan berkata, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Artinya, Eli ini, nah ini prinsip kita yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Eli dan anak-anaknya, yaitu Eli melakukan pelanggaran yang sama, yakni turut mengambil bagian dalam dosa anak-anaknya. Dia tegur ya, tegur, memarahi anaknya, ya memarahi anaknya. Tapi jelas-jelas Eli itu dimarahi Tuhan, ditegur Tuhan karena dia berpartisipasi dalam dosa anaknya. Rupanya anak-anaknya mengambil makanan-makanan yang begitu sedap dan dibawa ke rumah, Eli ikut makan. Nah jadi dengan kata lain yang bisa kita simpulkan, Eli itu tidak konsisten. Ketidakkonsistenan merupakan pembunuh otoritas orang tua yang nomor satu. Nah, saya mau menjabarkan dua aspek tentang kekonsistenan. Yang pertama ya, orang tua tidak melakukan pelanggaran yang sama. Jadi orang tua yang konsisten, orang tua yang tidak melakukan pelanggaran yang sama. Berikan contoh nih. Orang tua yang sering pulang larut malam tidak akan berwibawa melarang anaknya pulang larut malam. Dia sendiri pulang jam 1 jam 2 habis karaoke. Nah, anaknya pulang jam 1 jam 2, apakah dia bisa memarahi si anak, menegur si anak? Tidak mungkin. Dan si mama, misalkan yang pergi keluar itu si papa, si mama tidak bisa menegur si anak pula, karena si anak langsung bisa berkata, papa pulang jam 2, kenapa saya dimarahi pulang jam 2? Begitu. Contohnya lagi yang lain ya. Nah misalkan tentang konsistenan ini, orang tua perlu memberi contoh kehidupan yang dituntutnya itu. Misalnya orang tua yang jarang membaca akan mengalami kesulitan memaksa atau menuntut anaknya untuk sering-sering membaca. Jadi kalau seorang ayah mengharapkan anaknya rajin membaca, dia perlu memberikan contoh itu juga. Dianya sendiri juga rajin membaca. Kalau dia berkata kepada anak-anaknya, jangan buang waktu, kamu buang-buang waktu saja. Tapi si anak melihat si papa jam 8-an, jam 9-an kedatangan teman-temannya, tamu-tamunya, yang ngobrol ngalur ngidul, tidak ada juntrungannya. Nah apa yang si anak lihat? Si papa membuang-buang waktu. Jadi dengan kata lain, yang namanya konsisten adalah memberikan contoh itu sendiri, sehingga si anak mudah untuk menaati contoh itu. Jadi dengan kata lain, kekonsistenan orang tua berarti ada dua aspek di sini. Tidak melakukan hal negatif yang dilarangnya dan melakukan hal positif yang diharapkannya. Begitu. Eli gagal. Eli gagal di sini. Eli ikut makan makanan-makanan yang dibawa oleh anaknya itu. Dia ikut berdosa jadinya. Apakah dia bisa menegur si anak dengan wibawa? Tidak bisa. Tegurannya tidak dihiraukan oleh anak-anaknya. Begitu. Dan Eli sendiri tidak memberikan contoh yang baik yang dia inginkan. Dia ikut-ikut makan. Nah, jadi orang tua juga mesti menyadari kalau sampai anak-anak itu tidak mendengarkan ya, dan tidak menghiraukan otoritasnya, mungkin ya ada pada kesalahan itu sebagian ada pada diri orang tua sendiri.
0: Ada orang tua yang mengatakan dengan kata-kata ya mungkin itu agak menggambarkan, lalu dia kata, lo jangan contoh ayahmu misalnya, atau jangan contoh seperti ibumu itu. Apakah kata-kata itu cukup berarti buat anak?
1: Kalau jangan contoh dalam pengertian memang itu hal yang buruk dan si ayah itu atau si ibu itu memberikan contoh yang positif, yang bagus, mungkin itu berdampak positif pula. Karena si anak akan melihat yang berbicara tidak melakukannya. Begitu. Tapi tetap akan jauh lebih baik kalau ayah dan ibu sama-sama tidak melakukannya. Sehingga tuntutan mereka menjadi tuntutan yang bisa dihormati oleh si anak.
2: Kalau tadi Pak Paul juga sempat menyinggung soal kesibukan orang tua ya, rasanya ini masalah contoh ini jadi krisis ya untuk zaman sekarang ya. Karena yang mau dicontoh juga apa, waktu bertemu dengan orang tua pun begitu singkat, sehingga jadi berbagi hidup, contoh hidup yang nyata itu rasanya memang mungkin sulit didapatkan oleh anak-anak juga untuk zaman sekarang, Pak Paul.
1: Betul sekali, itu masukan yang baik Bu Esther. Jadi orang tua akan juga kesulitan menuntut dari anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa melihat orang tua itu melakukannya juga. Sebab jarang bertemu. Jadi sekali lagi perlu meluangkan waktu yang lebih banyak ya kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa melihat orang tuanya dengan lebih banyak pula.
0: Apakah ada hal lain Pak Paul yang kita bisa pelajari dari sikap Eli terhadap anak-anaknya?
1: Yang ketiga adalah Eli tidak menghukum anak-anaknya, Pak Gunawan. Dosa perzinahan menuntut hukuman mati pada saat itu. Bukan hanya pencopotan jabatan imam. Nah, Eli tidak melakukan dua-duanya. Tidak mencopot jabatan imam pada anak-anaknya dan tidak menghukum anak-anaknya. Menghukum anak tidak berarti kejam. Ada kalanya ini konsep yang dimiliki oleh sebagian orang tua ya. Menghukum anak berarti mendidik anak bahwa tindakan membawa akibat. Ini adalah pelajaran yang penting dalam hidup. Tindakan membawa akibat. Salah satu tanda kedewasaan ialah keberanian untuk menanggung akibat perbuatan kita. Jadi anak-anak perlu didewasakan. Nah, salah satu cara mendewasakan anak adalah mengajarkannya bahwa tindakannya membawa akibat. Pelanggaran mengundang hukuman. Nah, tapi memang kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor tatkala memberikan hukuman kepada anak. Misalnya yang pertama, hukuman harus diberikan sesuai usia anak. Jangan memukul keras kepada anak yang masih kecil. Ya, dan selalu saya anjurkan, pukullah pantat anak, jangan badannya atau kepalanya. Dan jangan dengan benda-benda yang tajam atau yang keras. Misalnya yang kedua, hukuman harus sakit, namun tidak boleh melukai tubuhnya atau merendahkan martabatnya. Ya, kalau tidak sakit bukan hukuman, harus sakit, namun jangan sampai melukai tubuhnya. Waktu anak saya masih lebih kecil, kadang-kadang saya pukul anak saya dengan sapu lidi. Tapi tidak saya minta buka bajunya atau celananya, karena sakit sekali kena kulit. Dengan adanya baju atau celana, waktu dipukul dengan sapu lidi, suaranya terdengar keras, tapi tidak terlalu sakit, begitu. Dan juga jangan merendahkan martabatnya, misalnya menjambak, ya, terus dengan telunjuk menekan-nekan dahi si anak, atau menggampar si anak, itu merendahkan martabat si anak. Nah, akhirnya akan menimbulkan kebencian pada si anak.
2: Atau di depan orang lain juga.
1: Atau ya, misalnya ya, memukul di depan orang lain, memakinya di depan orang lain. Yang ketiga adalah hukuman diberikan dengan segera setelah pelanggaran dilakukan. Jangan sudah dua hari baru diingat dan baru dihukum. ya makin cepat makin baik, sehingga anak tahu inilah konsekuensi perbuatannya. Dan yang keempat adalah hukuman diberikan setelah peringatan diberikan atau konsekuensinya diketahui oleh anak. Jangan jadinya tidak ada peringatan atau tidak ada penjelasan sebelumnya apa yang dituntut oleh orang tua, tiba-tiba orang tua langsung memukuli anak. Itu saya kira ya tidak tepat.
0: Ya rupanya ketidaktegasan setiap orang tua termasuk Eli itu bukan cuma berdampak pada anak-anaknya Pak Pol ya, juga bisa berdampak pada lingkungannya itu.
1: Betul sekali. Jadi dalam kasus Eli kita melihat dampak itu begitu luas. Begitu luas. Apa saja dampaknya? Yang pertama kita tahu dalam kisah Eli itu, akhirnya kedua anak Eli membawa orang Israel untuk pergi berperang. Tapi karena Tuhan tidak bersama dengan anak-anak Eli yang sudah berbuat dosa, akhirnya bangsa Israel kalah perang. Dikalahkan oleh bangsa Filistin dan kehilangan 30 ribu pasukannya. 30 ribu orang meninggal dunia. Berikutnya dampak yang bisa kita lihat adalah kedua anak Eli itu akhirnya mati dalam perang. Yang berikutnya lagi dampaknya, menantu Eli mati karena terkejut mendengar suaminya mati. Dia begitu tahu suaminya mati, dia lagi hamil tua, langsung dia melahirkan anaknya dan dianya langsung mati. Dan yang keempat dampaknya adalah Eli-nya sendiri mati setelah mendengar bahwa tabut perjanjian Allah dirampas bangsa Filistin. Dia terkejut, dia jatuh, langsung dia mati. Dan yang terakhir, ini juga dampak yang serius secara spiritual, tabut perjanjian Allah direbut oleh bangsa Filistin. Sedangkan itu adalah simbol kehadiran Allah. Jadi kita bisa melihat ketidaktegasan Eli membawa dampak yang begitu luas terhadap satu kerajaan Israel dan membawa akibat-akibat yang begitu tragis.
0: Ya, jadi kalau kita melihat saat ini banyaknya kenakalan remaja dan sebagainya, itu orang tua cukup besar andilnya, Pak Ole.
1: Saya kira demikian. Maka mengatasi masalah yang muncul di tengah-tengah kita, ya anak-anak remaja yang narkoba dan sebagainya, saya kira orang tua tidak bisa lepas tangan. Tidak bisa lepas tangan. Karena kalau memang dari awal, dari sejak dini bisa dideteksi dan ditangani dengan lebih baik, kan masalahnya tidak meluas juga.
0: Iya. Jadi sebagai kesimpulan dari seluruh pembicaraan kita ini, apa yang firman Tuhan katakan?
1: Firman Tuhan mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Buah ketegasan tidak terlihat dengan segera. Buah ketidaktegasan tidak terlihat dengan segera. Buah ketidaktegasan muncul di kemudian hari. Nah, tidak mudah mengatasi masalah yang timbul akibat ketidaktegasan orang tua. Sebab polanya itu sudah kadung terjalin. Jadi, kuncinya adalah jadilah tegas tanpa harus menjadi beringas. Dan mulailah sejak dini.
0: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol dan juga Ibu Esther untuk masukan ini. Dan saya rasa ini sangat bermanfaat sekali bagi para pendengar kita yang dengan setia mengikuti acara ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi beserta Ibu Esther Cahya dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketegasan dalam mendidik anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk nomor 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
1: "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.' Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."
0: Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya,
1: "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api."
0: Orang banyak bertanya kepadanya,
2: "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawabnya,
1: "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian."
0: Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya,
3: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawabnya,
1: "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu."
0: Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya,
4: "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?"
0: Jawab Yohanes kepada mereka,
1: "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
0: Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu,
1: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan."
0: Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit,
5: "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
0: Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Maki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Seth, anak Adam, anak Allah.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Entah berapa ribu kata kita ucapkan setiap hari. Ada beberapa kata yang tidak berguna, ada sebagian berguna. Tapi ada juga perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang tidak benar, yaitu berdusta. Perintah yang ke-9 di dalam Dasatita, 10 perintah Allah adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ini bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Secara khusus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25, Paulus mengaitkannya dengan status kita.

sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai ciptaan yang baru, hendaklah kita mengucapkan hal-hal yang benar. Jangan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap sesama kita, apalagi sebagai sesama tubuh Kristus. Larangan untuk berdusta muncul secara konsisten di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Nah, apa yang dimaksud dengan berdusta? Berdusta bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama adalah ketidakselarasan antara kenyataan dan ucapan kita. Jadi antara ucapan kita dan kenyataan tidak ada keselarasan. Kita mengucapkan A dalam kenyataan ternyata B. Bukan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kenyataan, kita justru tahu. Tapi kita sengaja mengucapkan sesuatu yang berkontradiksi dengan kenyataan. Itu artinya berdusta. Ada ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Dusta juga bisa dipahami sebagai ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Kadangkala yang kita ucapkan tidak ada kaitannya dengan kenyataan, dalam arti yang menentukan adalah kenyataan di dalam hati kita. Kita mengucapkan sesuatu mungkin benar, mungkin salah. Tapi apakah benar kita memaksudkannya seperti itu di dalam hati kita? Kadangkala ucapan kita A, maksud hati kita berbeda. Dan itulah yang disebut dengan dusta. Sehingga dusta harus dipahami di dalam dua hal tadi. Ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Di dalam 10 perintah Allah, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa bersaksi dusta di sana konteksnya adalah pengadilan. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan hati-hati memberi terjemahan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ada kata saksi di sana. Perintah ini terutama diletakkan pada konteks legal pengadilan. Bukan hanya sekadar berdusta setiap hari atau di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitas-aktivitas yang sepele. Tetapi ini berbicara tentang dusta di dalam pengadilan. Nah, bagi orang-orang kuno pada waktu itu, kesaksian di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting sekali. Hampir semua perkara-perkara hukum, orang menuntut orang lain, yang lain mempersoalkan orang yang lain, bukti yang tersedia seringkali hanya dari kesaksian orang-orang. Nah, kalau kita mendapati ada orang-orang tertentu yang punya maksud yang buruk, ingin menjatuhkan orang lain, dan saksi-saksi itu berkomplot, berkonspirasi untuk menjatuhkan orang lain itu, mereka bisa saja mengucapkan saksi yang dusta. Mereka bisa saja berkomplot untuk mengarang sebuah cerita, sehingga orang yang ditargetkan untuk diserang akan menghadapi persoalan yang besar. Mengucapkan saksi di dalam ruang pengadilan merupakan hal yang sangat penting di dalam budaya kuno, karena itu seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menentukan sebuah kasus. Bukan hanya menentukan sebuah kasus, tetapi juga apa yang diucapkan oleh para saksi menentukan hidup orang-orang yang sedang berperkara. Kehidupan seseorang, nasib seseorang bisa ditentukan oleh kesaksian orang lain. Kalau ada orang yang mengucapkan saksi yang benar, maka dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang sedang dituduh. Ini bukan sekadar dusta yang biasa, tapi dusta yang menyangkut nasib orang lain. Karena itu Alkitab memberi penekanan, memberi perhatian yang khusus terhadap hal ini. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah berada di ruang pengadilan. Tetapi sadarkah kita bahwa kadangkala apa yang kita ucapkan yang tidak benar, dusta yang keluar dari mulut kita, itu seringkali bisa membunuh karakter orang. Itu namanya fitnah. Bisa membunuh karakter orang, bisa mencemarkan reputasi orang, dan seringkali bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu serius. Ada begitu banyak persoalan muncul karena kita tidak menjaga mulut kita. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan ucapan kita dengan kenyataan. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan antara ucapan kita dengan maksud hati kita.
Dan perintah ini benar-benar penting untuk kita perhatikan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus mengucapkan kebenaran karena kita berasal dari kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam dirinya tidak ada dusta karena dia adalah sang kebenaran. Dan siapa saja yang mengaku berasal dari Kristus, maka orang itu wajib untuk hidup di dalam kebenaran, mengucapkan kebenaran dan menjaga hatinya supaya terus-menerus benar di hadapan Allah. Pertanyaan bagi kita, seberapa seriuskah kita menjaga ucapan bibir kita sehingga tidak ada dusta yang akan muncul dari mulut kita? Tuhan memberkati kita.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama membahas sebuah artikel dalam program Do You Know. Dan hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Meletakkan dan Melahirkan Anak di Pangkuan. Meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan. Untuk mengetahui apakah maksud dari frase ini, meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan, mari kita simak bersama dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasari pemakaian frase meletakkan anak di pangkuan adalah Rut pasal yang keempat ayat yang ke-16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Mungkin jika kita sepintas membaca kalimat ini, tidak ada sesuatu yang menarik dengan pemakaian frase meletakkan seorang anak di pangkuan. Kita mungkin berpikir bahwa tindakan meletakkan anak di pangkuan hanyalah ekspresi kegirangan atas kelahiran seorang bayi yang baru. Namun pendengar yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua ayat pembanding pemakaian frase serupa. Yang pertama, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah Kejadian 50 ayat 23 yang berbunyi, jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perbedaan penggunaan frase tersebut terletak pada kata meletakkan dan melahirkan. Namun kesamaannya terletak pada penggunaan kata di pangkuan. Dan juga pula ada ide implisit tentang adanya bayi yang baru lahir. Jadi apa yang dimaksud dengan ekspresi meletakkan atau melahirkan anak di pangkuan seseorang? Sebenarnya ada perbedaan kata Ibrani untuk kata dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam kata pangkuan. Dalam Kejadian 30 ayat 3 dan Kejadian 50 ayat 23, istilah lahir di pangkuan memakai kata born on the knees. Dalam literalnya, lahir di lutut. Sedangkan dalam Rut 4 ayat 16, istilah meletakkan di pangkuan memakai kata put in the bosom. Dalam literaturnya, yaitu meletakkan di dada. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan meletakkan di pangkuan. Kata yang dalam LAI diterjemahkan dengan pangkuan atau hik, seperti yang dijelaskan tadi, dalam bahasa Ibrani berarti di dada. Secara umum, tindakan meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada, seperti Rut 4 ayat 16, mengimplikasikan tiga kemungkinan kondisi yang dihadapi oleh Naomi. Yang pertama, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menggambarkan sebuah bentuk keintiman dengan hubungan yang dekat. Keintiman atau kedekatan itu berlaku dalam hal ketika seorang ibu menidurkan bayinya. 1 Raja-Raja 3 ayat 27. Ketika seorang ibu mengira anaknya telah mati, di 1 Raja-Raja 17 ayat 19, ataupun kedekatan secara seksual, Kejadian 16 ayat 5 dan 1 Raja-Raja 1 ayat 2. Yang kedua, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada menunjukkan respon seseorang terhadap berkat Tuhan. Ini merupakan sebuah pemahaman umum dalam Perjanjian Lama bahwa kelahiran seorang bayi adalah bentuk konfirmasi dari berkat Allah. Adanya kemandulan seorang wanita, risiko kematian seorang ibu pada saat seorang bayi lahir, hanya merupakan sebagian dari gambaran bahwa ketika seorang bayi lahir, berkat Allah juga diperkenankan. Yang ketiga, meletakkan seorang bayi yang baru lahir di dada merupakan lambang simbolis menjadi seorang ibu melalui perempuan lain atau yang disebut sebagai adopsi. Isu adopsi anak melalui perempuan lain bukanlah isu yang asing di dalam kisah Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. Sarah memberikan Hagar budaknya untuk tidur dengan suaminya dan memiliki keturunan yang kelak, secara hukum saat itu, anak yang lahir menjadi anak Sarah, bukan anak Hagar. Dan itu jugalah yang terjadi pada kakak beradik Lea dan Rahel, yang memberikan budak-budak mereka untuk tidur dengan Yakub, suami mereka, untuk memperoleh keturunan. Dan inilah yang diperkirakan juga terjadi pada Naomi dan Ruth. Apalagi dalam Rut 4 ayat 17 dikatakan di sana, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki.
Di sana memang tidak dijelaskan secara langsung apakah proses adopsi terjadi secara otomatis, namun pada bagian akhir kisah dalam Rut pasal 4 ini, tokoh Rut hilang perlahan-lahan setelah melahirkan anaknya. Namun peran tokoh Naomi kembali muncul dan memegang peranan penting terhadap anak bayi yang baru lahir tersebut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melahirkan di pangkuan. Frasa melahirkan di pangkuan mungkin terasa aneh terdengar di telinga. Terlepas dari keasingan istilah yang didengar, akan lebih aneh jika mengetahui istilah aslinya dalam bahasa Ibrani, yaitu born on the knees, lahir di lutut. Ada setidaknya dua penjelasan yang melatar belakangi pemakaian frase ini. Yang pertama, ada indikasi bahwa cara wanita Israel kuno dulu melahirkan seorang bayi melibatkan lutut orang lain. Ada beberapa kemungkinan, posisi wanita yang akan melahirkan, dia biasa berjongkok ataupun membungkuk. Biasanya orang lain yang membantu proses kelahiran dalam hal ini adalah bidan, duduk di depan berhadapan muka, dengan posisi wanita yang entah berjongkok atau membungkuk, dengan kaki dan lutut yang bersiap menerima bayi yang akan segera lahir. Ada juga yang mempergunakan alat tertentu yang disebut dengan ofnaim, dalam literatur yang disebut sebagai dua batu. Keluaran 1 ayat 16 menyebutkan kemunculan alat ini, walaupun dalam LAIA tidak menyebutkannya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang digarisbawahi adalah, kamu harus memperhatikan waktu anak lahir itu. Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan "Sidem upon the birdstool", yaitu ofanim ini berbentuk semacam bangku dengan lubang di tengahnya, di mana wanita yang akan melahirkan duduk di lubang tersebut. Sementara itu, bidan merentangkan lututnya untuk menerima bayi yang keluar. Tidak heran, para bidan seringkali dijuluki wanita ofanim. Apapun cara melahirkan, entah sang wanita mempergunakan ofnaim ataupun hanya sekedar membungkuk dan berjongkok, ada keterlibatan lutut orang lain yang membantu persalinan bayi. Ayub 3 ayat 12 di sana menyatakan, "Mengapa pangkuan, yang dimaksud adalah lutut atau berek, menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu?" Bagian dari keluhan Ayub ini mengindikasikan bahwa lutut adalah benda pertama yang menyambut bayi yang baru lahir. Pendengar yang dikasihi Tuhan, selanjutnya penjelasan yang kedua, yaitu penggunaan frase born on the knees merupakan gambaran simbolis tentang upacara formal pengangkatan seorang anak oleh orang tua lain. Ada berbagai perbedaan penafsiran tentang makna frase ini. Ada yang menolak menafsirkan frase born on the knees sebagai frase untuk menyatakan adopsi terhadap seorang anak. Namun, tidak banyak yang menolak penafsiran tersebut. Dalam legenda orang Yunani contohnya, Hercules diadopsi oleh Hera, istri ayahnya yaitu Dewa Zeus. Hera berbaring di atas tempat tidurnya dan berpura-pura hendak melahirkan anak, sedangkan Hercules yang sebenarnya telah dewasa muncul dari antara lutut Hera. Sehingga setidaknya ide yang menghubungkan adopsi dengan lutut telah menjadi legenda yang menghiasi kisah banyak bangsa. Hal ini akan cocok diterapkan pada kasus Rahel dan Yusuf. Kejadian 21 ayat 39 di sana menceritakan bahwa Rahel adalah wanita yang mandul. Dalam budaya hukum orang-orang saat itu, ketika seorang wanita kedapatan mandul, maka dia berhak memberikan budak wanitanya tidur dengan suaminya. Anak yang lahir dari budak wanita dan suaminya itu diangkat anak menjadi anak dari wanita yang mandul tersebut. Begitulah yang terjadi dalam kisah Sarah, Lea, dan Rahel. Ketika Rahel kedapatan mandul, dia berkata kepada Yakub suaminya, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Kejadian 30 ayat 3. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di sini ketika Rahel mengatakan supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, secara tersirat dapat dibayangkan bahwa ketika Bilha sedang berusaha melahirkan anaknya, maka Rahel meletakkan lututnya di bawah untuk menunggu bayi yang akan keluar dari rahim Bilha. Tindakan Rahel ini dipahami sebagai upacara resmi pengangkatan seorang anak dari rahim Bilha budaknya. Namun bagaimana hal itu berlaku kepada kasus Yusuf? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di Mesopotamia kuno, frase lahir di pangkuan atau born on the knees tidak hanya berlaku secara literal, tetapi juga menjadi semacam idiom yang berlaku di era itu untuk merujuk pada istilah mengadopsi anak orang lain. Dan ketika dikatakan jadi Yusuf,
sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf, Kejadian 50 ayat 23. Hal ini berarti Yusuf mengangkat cucunya, anak Manasye dan anak Mahir menjadi anak angkatnya. Mengapa anak Mahir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Yusuf? Nama anak Mahir artinya yang dijual, mengingatkan Yusuf akan peristiwa yang pernah dialaminya ketika dia dijual oleh saudaranya. Kejadian 37 ayat 28 dan Kejadian 45 ayat yang kelima. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan kita mengenai frase meletakkan dan melahirkan anak di pangkuan dalam program Do You Know kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555. Saya Kristi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali, kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah

menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Dalam sebuah jejak pendapat yang dilakukan oleh US News, mereka mengumpulkan 1.000 orang dan mereka kemudian menanyakan opini dari 1.000 orang itu, apakah atau menurut mereka siapa yang paling layak untuk masuk surga? Saudara bisa tebak kira-kira jawaban paling banyak di antara 1.000 orang itu apa jawabannya? Kalau hari ini saudara yang ditanyakan siapa yang paling layak masuk surga, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Saudara pada waktu itu bisa ditebak, jawaban paling banyak mereka mengatakan bahwa yang paling layak masuk surga adalah hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang paling terkenal di Amerika. Mereka sebutkan namanya. Karena apa? Karena bapak itu kalau khotbah, pendeta itu kalau khotbah, ribuan orang datang. Banyak orang bertobat. Sehingga kemungkinan pendeta itu paling layak masuk surga. Beberapa orang yang fans gitu ya, yang fans berat dengan artis tertentu, rasanya gak tega kalau ngomong fansku itu masuk neraka. Gitu ya. Jadi beberapa orang pilih selebriti idolanya. Tapi yang mengejutkan adalah 87% mengatakan bahwa dirinya sendiri layak masuk surga. Saudara, saya kemudian bertanya-tanya, 87% loh, yakin dirinya layak masuk surga? Kalau bukan yakin masuk surga, tapi layak masuk surga, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang yakin masuk surga? Mungkin ada banyak yang akan angkat tangan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa yang layak masuk surga? Saudara, kalau saudara berani angkat tangan, saudara, saya betul-betul bertanya. Kira-kira apa yang membuat mereka itu yakin bisa masuk surga? Gitu ya. Kira-kira apa yang membuat mereka yakin? Definisi kesalehan menurut mereka itu apa? Saudara, nah ini mewakili beberapa pandangan beberapa orang. Beberapa orang berpikir bahwa kesalehan itu adalah ketika seseorang itu bermurah hati dengan orang miskin. Setiap di lampu merah ada orang gini, sekarang sudah jarang ya. Sekarang sudah jarang, tapi setiap kali ada orang minta gitu ya, mesti buka mobil, kasih gitu ya. Beberapa orang itu suka kumpul recehan, bukan apa-apa. Kalau nongkrong di Taman Bungkul, itu kalau satu dikasih kan nanti datang lagi yang lain gitu kan. Jadi gampang untuk ngasihnya gitu ya. Wah, nih orang nih saleh nih, baik nih orang nih gitu ya. Yang kayak gini nih layak masuk surga, gitu kah? Ada beberapa orang berpikir, saudara, orang yang saleh itu adalah orang yang memegang teguh ajaran-ajaran ortodoks, ajaran-ajaran yang memang rasuli, yang turun-temurun ngomong soal doktrin, gak usah lawan deh. Jadi kalau sudah orang itu datang tuh mau ngomong hati-hati. Kenapa? Orang ini hebat ngomong soal doktrin. Ini orang nih layak ini masuk surga. Apakah begitu? Beberapa orang berpikir bahwa kalau dia seseorang itu datang, rajin datang gereja, rajin datang seminar-seminar yang diadakan di mana-mana. Wah, ini orang nih saleh. Orang kayak gini nih ciami, orang kayak gini nih layak masuk surga. Betulkah? Saya tidak bilang salah, saudara. Bermurah hati kepada orang susah itu bagus dan harus dilakukan. Menjadi orang yang memegang teguh ajaran-ajaran kekristenan itu sangat baik. Orang yang rajin gereja, suka aktivitas rohani itu baik. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat kita menjadi layak masuk surga? Ternyata tidak, saudara. Ternyata tidak. Ada sebuah cerita, saudara, ilustrasi. Cerita ini bukan cerita beneran, ya. Jadi ceritanya ada seorang bapak waktu hidupnya sudah selesai, teng, habis. Kemudian dia sampai di pintu surga, dia ngomong, malaikat tolong buka pintu. Saya orang baik, saya mau masuk dalam surga. Malaikat bilang, yang betul. Yang bisa masuk di dalam surga ini orang yang poinnya 1.000 loh. Dia bilang, saya orang baik, pasti saya bisa punya poin 1.000. Malaikat bilang, ayo kita hitung. Sebutkan kebaikan apa saja yang sudah kamu buat. Dia bilang, saya ini the good husband. Gak percaya kamu tanya istri saya. Biasa istri-istri itu yang melayani suaminya, masakin. Kalau saya kebalik, saya yang masakin. Karena masakan istri gak enak. Gak itu ya. Saya yang masakin.
Malaikat bilang, oke, aku percaya. Poinmu 3. 3? Kamu tahu gak jadi suami yang baik itu pengorbanannya kayak apa? Kok poinnya 3? Iya, poinnya 3. Sekarang lanjutkan, kebaikanmu apa? Aku juga papa yang baik. Kamu boleh tanya anak-anakku. Anak-anakku tuh, wah, aku the best father. Anak-anak paling mengidolakan aku. Tanya aja. Oke, poinmu 2. Baru 5. Dia mulai agak was-was gitu ya. Nyampe gak 1000. Kemudian dia sebutin tuh kebaikan-kebaikan yang lain. Aku di perusahaan karyawan terbaik. Karyawan yang lain datang lewat-lewat jam. Kalau saya setengah jam sebelumnya sudah ada. Ada gak ya orang kayak gitu? Semoga semua yang di sini begitu. Saudara, akhirnya malaikatnya ngomong, oke, poinnya 3. Waduh, nambah 3. Dia sebutin lagi. Terakhir totalan malaikat bilang gini, oke, poinnya 100. Hah? 100? Malaikat bilang, pikir lagi. Siapa tahu masih ada kebaikan-kebaikan yang lain. Mentok di 100. Dia bilang, waduh. Malaikat bilang, ini belum ngomong soal dosamu loh ya. Itu minus nanti. Ya, harus dikurangi. Langsung dia bilang, waduh, kalau begini ceritanya bagaimana saya bisa masuk surga? Hanya kalau Tuhan berbelas kasihan aku bisa masuk surga. Malaikat bilang, tepat. Belas kasihan Tuhan atau anugerah itu 1000 poin. Saudara, cerita ini memang cuma cerita karangan. Tetapi cerita ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa saudara dan saya hanya bisa diselamatkan. Itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Hanya karena anugerah Allah. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya anugerah itu bisa diterima. Bagaimana anugerah itu bisa diterima? Apakah kita bisa mengatakan kalau kita misalnya adalah seorang pendosa, ada misalnya saya adalah seorang ibu yang mulutnya Carlota. Saudara tahu? Artinya mulut Carlota? Mulut ember, saudara tahu? Yang suka ngomongin orang begitu ya kalau ditegur, lelah. Memangnya kalau aku bertobat, kalau aku enggak Carlota, aku enggak ember lagi, enggak bocor sana, enggak bocor sini, emangnya aku bisa masuk surga? Emangnya aku bisa layak masuk surga? Enggak, itu karena anugerah. Kalau anugerah datang, aku bisa selamat. Saudara, apakah bisa begitu? Caranya seseorang menerima anugerah? Ternyata enggak bisa, saudara. Ternyata enggak bisa. Nah, kita akan belajar dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, bagaimana anugerah itu diterima. Kita akan baca bersama-sama karena ini cuma 2 ayat. Kita akan membacanya bersama-sama. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, pada hari ini kita akan belajar khotbah ini di dalam 2 garis besar. Yang pertama adalah bagaimana caranya beriman, gitu ya. Bagaimana caranya beriman. Yang kedua, apa isi iman yang benar. Jadi pertama ngomong tentang bagaimana caranya. Yang kedua itu ngomong tentang apa isi iman yang benar. Kita mulai yang pertama, saudara. Di dalam ayat 9 dan ayat 10, kalau saudara perhatikan di situ, Paulus mengulang kata mulut hati, gitu ya. Mulut mengaku, hati percaya. Hati diulang 2 kali, mulut diulang 2 kali di sana, saudara. Artinya bahwa yang pertama, saudara, bagaimana kita percaya, bagaimana caranya mempercayai yang benar. Yang pertama adalah percaya itu harus muncul, harus dimulai dari hati. Iman yang benar itu bukan hanya sekedar ditunjukkan oleh apa yang kelihatan. Kalau saudara mulai lihat ada orang jalan gitu ya, itu kayaknya orang Kristen gitu. Kenapa? Pakai dasi. Habis pelayanan tuh kayaknya tuh. Waduh, patongannya tuh ya, modelnya itu. Wah, modelnya ini model orang yang rohani kayak gini nih. Gitu. Apakah begitu? Apakah religiusitas seseorang, kesalehan seseorang itu kelihatan dari luarnya? Saya tidak bilang salah, saudara. Orang yang saleh tetap harus kelihatan luarnya, enggak harus dasi,
Gak harus dasi-dasi, gak nunjukin saleh apa enggak gitu kan. Tapi memang betul, orang yang saleh terlihat dari luarnya. Tetapi yang paling penting di sini, saudara, kesalehan sisi yang satu yang harus ada adalah kesalehan itu harus mulai dari dalam. Harus mulai dari hati, saudara. Tidak sembarang orang yang kemudian suka menasehatkan, suka mengajarkan kebenaran firman, kemudian dia adalah orang yang punya iman sejati. Belum tentu, saudara. Saya kenal seorang ibu, saya tahu kualitas ibu itu, saya tahu bagaimana kotornya mulutnya, bagaimana cara dia memperlakukan suaminya, cara dia menghina suaminya, cara dia memperlakukan orang lain. Saudara, saya tahu betul-betul ibu itu. Satu hari dia telepon, dan dia kemudian bertanya kepada saya, saya loh dipercayakan khotbah. Kira-kira teks mana ya saya mau pakai untuk khotbah? Saudara jangan heran kalau di Indonesia Timur, gitu ya. Di Indonesia Timur itu ada beberapa orang yang dianggap dewasa. Tapi subjektif sekali dewasanya gitu ya. Tolok ukurnya apa enggak jelas. Pokoknya dianggap dewasa. Dianggap orang yang sedikit punya jabatan, dianggap orang yang sedikit terpandang begitu ya. Itu dipercayakan untuk khotbah, saudara. Saudara, kira-kira saudara jadi saya. Saudara ngusulkan dia khotbah dari teks mana? Saya bingung, saudara. Saya bingung mau nyuruh dia khotbah dari teks mana. Saya sampai bingung. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang memperkatakan firman, hanya sekedar memperkatakan firman, itu tidak kemudian menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang punya iman sejati. Gak serta-merta seperti itu, saudara. Ada seorang pria, ini kisah nyata, di sebuah negara bagian di Amerika. Saudara, pria ini, bapak ini, dia menyembunyikan sebuah rahasia tentang dirinya. Itu selama 11 tahun. Ini orang hebat banget. Saya akui hebat banget. Saya mau tanyakan, apakah ada sebuah rahasia yang saudara bisa sembunyikan kepada istrimu selama 11 tahun? Ada? Banyak gitu ya. Tapi saudara, ini adalah hal yang menurut saya luar biasa. Dia aktor yang hebat. Kenapa, saudara? Karena dia tiap pagi ritualnya adalah dia ambil koran, dia duduk di teras, dan kemudian dia baca halaman demi halaman sampai selesai dan kemudian dia simpan. Lalu seperti itu selama 11 tahun, saudara. Sehingga istrinya, anaknya gak pernah tahu. Sampai satu hari dia sudah betul-betul gak mampu. Dan kemudian dia mengaku bahwa dia sebenarnya orang yang buta huruf. Dia orang buta huruf, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, buta huruf, tapi itu disembunyikan selama 11. Wah, kalau saya, kok saya gak yakin saya bisa mendukung suami saya sampai dia bisa sembunyikan 11 tahun. Mungkin setahun aja udah bisa ketahuan kali. Tapi bisa jadi dia aktor yang hebat banget. Sampai istrinya itu loh gak tahu, anaknya juga gak tahu. Saudara, maksud saya apa? Maksud saya adalah jangan sampai saya dan saudara adalah orang-orang yang menjadi aktor rohani. Bersandiwara begitu rupa. Munafik begitu rupa selama belasan tahun. Sehingga orang lain terpesona lihat kita. Seolah-olah kita adalah orang yang rohani. Seolah-olah kita adalah orang Kristen yang begitu sejati. Sampai satu saat baru terbongkar ternyata kekristenan kita palsu. Kenapa? Karena semua yang tampil dari luar itu tidak pernah muncul dari hati. Saudara, kekristenan sejati, iman sejati harus muncul dari hati. Harus muncul dari hati. Saudara harus menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan, mencintai ibadah, mencintai, menyukai seminar-seminar, menyukai buku-buku, harus itu. Tetapi itu harus dimulai dari hatimu. Kalau itu tidak dimulai dari hatimu, maka semuanya itu hanya akan menjadi lahiriah. Saudara, jangan sampai kita dikecam seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Yesus mengatakan bahwa apa? Luarnya itu seperti cat berlabur putih, indah, cantik. Tapi dalamnya apa? Tulang belulang. Jangan sampai kita dikecam seperti itu. Karena iman sejati harus muncul dari hati. Banyak orang tampak seperti orang Kristen. Banyak orang berbicara seperti bicaranya orang Kristen. Mereka berjemaat di jemaat tertentu seperti seorang jemaat yang begitu baik. Mereka menyembunyikan dosa dengan begitu hati-hati sampai gak ketahuan. Mereka amat saleh. Terlihat begitu sempurna, kesannya begitu baik. Banyak orang mungkin beranggapan,
ini orang Kristen yang hebat. Tapi saudara, jauh di dalam lubuk hati kita sebenarnya, Tuhan tahu, kita sendiri juga tahu, bahwa sebenarnya kita adalah aktor-aktor rohani. Saudara, bagaimana iman saya dan saudara? Apakah sudah muncul dari hatimu? Saudara, mari kita baca satu bagian dari Yesaya 29 ayat 13. Saya minta Bapak Kevin tolong bacakan. Yesaya 29 ayat 13.

0: Saudara, orang-orang Israel itu mereka punya tradisi yang sangat luar biasa. Pada hari raya tertentu, orang-orang Israel itu dari berbagai penjuru itu suka ngumpul, suka datang di bait Allah, gitu ya. Mereka berkumpul, semuanya berkumpul, seolah-olah kalau nggak berkumpul itu terancam masuk neraka, begitu ya, kira-kira begitu. Mereka begitu memelihara hari-hari tertentu, tetapi ketika mereka datang mempersembahkan berbagai macam persembahan, Tuhan berkata bahwa aku menolak persembahanmu, aku menolak penyembahanmu. Kenapa? Karena aku mendekat kepadaku hanya dengan bibirmu, dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Tuhan selalu melihat hatimu. Tuhan selalu melihat hatimu. Saudara, saudara ingat anak-anak Skewa, kisah anak-anak Skewa di dalam kisah para rasul? Kalau saudara belum pernah tahu, pulang baca kisah para rasul pasal 13. Di sana saudara akan menemukan kisah anak-anak Skewa. Jadi anak-anak Skewa ini mereka melihat Paulus. Paulus itu suka membuat mujizat A, mujizat B, membangkitkan, mengusir setan dan sebagainya. Kemudian anak-anak Skewa ini penasaran. Waduh, Paulus bisa pakai nama Yesus. Setannya lari semua. Mereka juga kemudian kepengen, begitu ya. Kemudian ada orang kerasukan, saudara, anak-anak Skewa ini datang, mereka yang layani, gitu ya. Mereka yang mengusir pakai nama Yesus. Apakah kemudian setannya takut lari? Enggak, saudara. Yang setan itu lakukan adalah, aku kenal Yesus, aku kenal Paulus, tapi kamu siapa? Kemudian justru mereka dicabik-cabik dan lari gak karu-karuan. Selama ini saya dan saudara jadi orang Kristen. Itu karena apa? Karena kita lihat orang lain ikut jadi Kristen, ikut Yesus, menjadi orang sukses, kemudian kita juga kepengen kah? Atau karena kita dengar pengajaran-pengajaran tertentu begitu indah sehingga kemudian kita mau jadi orang Kristen kah? Atau karena hati saudara itu sudah dijamah oleh Tuhan. Hatimu betul-betul ditangkap oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hatimu itu membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebutlah nama Tuhan. Akuilah nama Tuhan, bukan karena orang lain. Tapi karena saudara sendiri telah mengenal dia di dalam hatimu. Saudara, iman selalu bersifat internal. Di dalam hati, dimulai dari hati. Ini satu sisi ya. Sisi yang lain adalah sebaliknya, saudara. Sisi yang lain adalah sebaliknya. Iman itu juga bersifat eksternal. Sekalipun iman itu bersifat internal, dia punya sisi yang lain. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dia bersifat eksternal. Artinya apa? Saudara tahu Paulus, dia mati dengan cara apa? Dia mati syahid ya. Dia mati syahid. Dan menurut tradisi, sekalipun Alkitab tidak mencatat, Alkitab hanya mencatat beberapa kematian Stefanus gitu ya. Kematian Tuhan Yesus, kematian Stefanus. Tetapi para rasul yang lain itu tidak dicatat oleh Alkitab. Enggak penting soalnya. Tapi itu dicatat oleh para sejarawan, gitu ya. Para sejarawan dan para sejarawan menurut para sejarawan Paulus itu mati dengan cara dipenggal. Saudara, Paulus adalah orang yang hebat ya, orang yang pintar. Dia orang yang mempunyai pengaruh begitu besar. Apa yang membuat Paulus kemudian sampai rela mati syahid, rela sekalipun dia harus dipenggal? Karena iman yang berada di dalam hati itulah yang mendorong dia. Tidak bisa tidak. Dia harus berdiri, dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun pengakuan secara eksternal tidak selalu mudah, saudara. Di Indonesia mungkin orang mengaku sebagai orang Kristen mungkin cukup mudah. Mungkin lebih sulit tingkatnya itu ketika saudara pindah dari agama tertentu yang cukup mayoritas gitu ya, pindah ke Kristen. Nah itu kemudian tekanannya mulai tinggi gitu ya, tekanannya mulai tinggi. Saudara bayangkan Paulus itu berada di tengah-tengah konteks mereka pada waktu itu ya, konteks mereka pada waktu itu mengikuti Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kalau dia adalah seorang Yahudi, begitu dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti dia mau mengatakan bahwa iman Yahudi itu tidak sepenuhnya benar. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus itu bangkit kan. Dia berarti kalau dia mempercayai Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka itu berarti bahwa dia harus berdiri dan seolah-olah berlawanan dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Tapi Paulus, dia tetap menerima, sekalipun dia harus mati syahid, dia harus dipenggal kepalanya. Saudara, apapun yang terjadi, nama Yesus harus didengungkan sekalipun resikonya tinggi. Beranikah saya dan saudara mengakui iman kita secara eksternal bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah juru selamat satu-satunya, firman yang menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudara ingat kisahnya Daniel di dalam Perjanjian Lama. Saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa ada pengumuman dari raja, ada pengumuman dari raja, ada ketetapan dari raja mengatakan bahwa selama 30 hari ke depan tidak boleh ada satu rakyat pun yang berdoa kepada Allah lain kecuali kepada raja. Jadi raja dianggap sebagai Allah, tidak boleh ada satu rakyat pun yang berdoa kepada dewa lain termasuk kepada Tuhan. Tidak boleh. Tapi saudara, kalau pulang saudara baca baik-baik catatan di dalam kitab Daniel, ya, di sana dikatakan bahwa Daniel, dikatakan di situ Daniel pulang ke rumahnya dan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya, dia berlutut, dia berdoa selama 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Saudara bisa bayangkan, rajanya ini raja yang bengis. Sudah ada pengumuman seperti itu. Kalau kita orang baik, mungkin kita diam-diam pulang. Berdoa diam-diam, raja gak tahu. Tapi enggak. Seperti biasanya. Itu berarti bahwa itu memang kebiasaannya Daniel. Tiap hari memang dia lakukan itu. Dia berdoa sehari 3 kali. Itu memang kebiasaannya. Gak peduli ada perintah dari raja seperti apa. Tetap dilakukan. Dan pada akhirnya dia dilemparkan di lautan api yang keliru. Dia dilemparkan di gua singa. Bersyukur kalau masih ada yang sadar. Saudara, demikian juga dengan kisah yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu raja membuat sebuah patung dari emas, dan kemudian semua orang disuruh sujud menyembah. Kemudian apa yang terjadi dengan 3 orang ini? Mereka berani berdiri, dan mereka tetap menyembah Allah. Dan pada akhirnya mereka dilemparkan ke goa. Goa api yang bernyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Allah kemudian menjadi murid secara rahasia. Enggak ada. Enggak ada orang yang diselamatkan oleh Allah kemudian malu mengakui imannya di hadapan orang banyak. Tidak ada. Saudara harus berani keluar dari semua itu. Saudara datang kepada Allah dan mengaku bahwa aku mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhanku. Iman itu harus diakui. Itu harus diikrarkan. Saudara, ketika saudara malu mengakui Yesus sebagai Tuhanmu di hadapan dunia, maka Markus 8 ayat 38 mengatakan bahwa barang siapa malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka aku pun akan malu mengakui orang itu pada hari aku datang di dalam kemuliaan Bapa-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini sekali lagi relevan bagi konteks pada waktu itu. Saudara mungkin hari ini berkata bahwa cuma berdiri dan mengakui aja apa susahnya sih? Saudara, mungkin bagi kita tidak terlalu memahami pergumulan mereka pada waktu itu. Tapi konteks pada waktu itu, saudara, konteks pada waktu itu, mereka berada di dalam sebuah tekanan. Mereka berada dalam sebuah penganiayaan. Karena kekristenan itu kan baru ya, baru muncul. Dianggap sekte oleh banyak orang. Sehingga ketika mereka masuk Kristen pada waktu itu, mereka percaya Yesus. Saudara, ada banyak orang, bahkan kaisar, itu siap menghadang. Ancaman pedang, ancaman ditangkap, ancaman mati syahid, itu akrab dengan mereka. Tetapi Paulus mengajarkan, iman itu bukan hanya internal, kemudian kita diam-diam. Sudah jadi murid Yesus, enggak bisa.
1: Ada dua sisi, satu hatimu berjumpa dengan Tuhan, dan yang kedua ada sisi eksternal. Saudara harus berdiri dan mengikrarkan, harus mengakui iman saudara di hadapan banyak orang. Saudara, satu hari di Amerika ada seorang pendeta ya bernama Chris Well. Dia mendoakan, dia sudah mendoakan seorang bapak itu cukup lama, mendoakan supaya bapak itu bisa kenal Yesus. Saudara, satu malam bapak itu datang di hadapan bapak pendeta ini. Kemudian dia katakan, "Pak pendeta, saya mau kasih tahu bahwa saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah percaya. Saya datang, saya minta untuk dibaptis." Kemudian Pak Pendeta itu bilang, "Bagus, saya sudah mendoakan ini lama sekali. Mulai minggu depan kamu datang ke gereja. Saya akan perkenalkan kamu ke jemaat dan kita akan mempersiapkan kamu untuk pembaptisan." Dia katakan, "Hah? Datang ke gereja? Diperkenalkan? Dibaptis di depan orang?" "Tidak. Saya mau dibaptis oleh Bapak Pendeta sendiri. Saya enggak mau." Saudara, kemudian Bapak Pendeta ini ngomong bahwa kalau kamu tidak bersedia mengikrarkan pengakuanmu di hadapan orang, maka kamu tidak layak untuk kerajaan surga. Wah, saudara, kalau saudara jadi pendeta, ada orang ini, orang penting nih sebenarnya, sudah lama didoakan. Kepengen dia ikut Yesus. Tapi dia ngomong, dia datang kepada saudara, dia kepengen baptis. Tapi jangan ngomong-ngomong. Hanya Bapak yang tahu. Gak usah di depan jemaat. Saudara, apa yang saudara lakukan? Orang penting ini. Saudara lakukan apa? Kita mulai putar otak bagaimana caranya memudahkan dia kan ya. Jadi orang Kristen ikut Yesus itu kan ya, jangan dirumit-rumitin lah begitu ya. Jangan dirumit-rumitin. Udahlah. Yang penting kan Yesus tahu dia percaya. Saudara, Alkitab ngomong, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Artinya bahwa ini ngomong tentang engkau bersedia. Orang lain tahu. Sisi eksternal dari iman itu harus ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita. Sudahkah imanmu itu membuat engkau berdiri dan berani mengatakan bahwa aku pengikut Yesus di hadapan orang manapun? Atau engkau malu untuk mengakui identitasmu sebagai anak Tuhan? Saudara, Paulus itu tahu pergumulan pada orang-orang pada zaman itu. Itu sebabnya dia tulis kepada Timotius. Dia tulis surat kepada Timotius, dia katakan bahwa jangan kamu malu bersaksi. Kamu jangan malu karena aku ini orang hukuman, jangan malu. Kenapa? Karena Paulus ngomong, karena aku yakin kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Tuhan, dia akan memelihara apa yang dipercayakannya sampai pada hari Tuhan itu datang. Jangan pernah malu bersaksi. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Pertanyaannya, sudahkah saudara punya dua sisi ini? Apakah saudara punya iman yang seperti ini? Internalnya itu beres, eksternalnya itu beres. Apakah saudara punya iman yang seperti ini? Saya berharap begitu. Nah, saudara, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Yang pertama kan kita sudah belajar nih bagaimana caranya menerima iman itu ya. Yang kedua, isi dari iman yang benar itu seperti apa? Karena ada banyak orang yang punya keyakinan yang kokoh dalam hatinya. Dia juga berani melakukan sesuatu, tapi ternyata imannya salah. Kita bisa tahu Yesus disalibkan juga bukankah karena orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Isi kepercayaannya salah. Mereka yakin. Mereka menggebu-gebu. Tapi mereka salah. Orang yang merajam Stefanus. Orang yang membunuh rasul-rasul. Orang yang membunuh orang-orang Kristen sampai masa sekarang pun. Bukankah mereka sama? Tapi ternyata isinya salah. Nah, hari ini kita akan belajar. Roma 9 ayat 9-10. Ini juga mengatakan kepada kita iman seperti apa. Gitu ya? Iman seperti apa yang harus kita punya? Yang pertama, saudara-saudara baca di dalam ayat 9, saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pertama, saudara. Isi iman yang benar yang pertama adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lanjutkan bacaannya ayat 9. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, ini yang kedua. Percaya bahwa Yesus, dia adalah ini isi iman yang benar. Saudara akan menjadi orang Kristen sejati ketika saudara punya iman dua ini. Yesus Tuhan, Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Ini dua isi iman. Kalau orang Kristen mengaku Kristen, tapi tidak percaya dua hal ini, dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Kita akan lihat yang pertama, Yesus sebagai Tuhan. Saudara, makna kata kurios atau makna kata Tuhan di situ itu apa? Ketika saya dan saudara percaya Yesus itu Tuhan, saudara, maknanya itu dalam, saudara. Kalau ngomong gini gampang, tapi itu sebenarnya ungkapan yang sangat dalam. Itu tidak hanya sekedar ngomong tentang pengakuan secara verbal, mulut saja yang ngomong. Bukan hanya ngomong soal perasaan kita mencintai Yesus saja, bukan. Itu bukan hanya sekedar persetujuan intelektual. Karena kalau hanya persetujuan intelektual, bukankah iblis juga tahu kalau Yesus itu Tuhan? Ya kan? Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Bukan pengakuan seperti itu, saudara. Bukan pengakuan seperti itu. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu maknanya adalah bahwa kita mengakui Yesus itu punya kuasa atas kita, berotoritas atas kita. Saudara, ingat ya, bukan Yesus sebagai juru selamat. Yang diomongin di sini Yesus sebagai Tuhan. Kalau ngomong Yesus sebagai juru selamat tuh implikasinya lebih gampang, saudara. Kita kan mudah, manusia tuh hebat kalau disuruh apa tuh berakting gitu ya, berakting pura-pura nggak mampu dan sebagainya tuh, oh tuh hebat gitu ya. Aku minta maaf ya, aku keuanganku kurang bagus, minta maaf aku belum bisa bantu. Padahal nanti habis itu makan di apa tuh? Di makan steak gitu ya, makan steak. Punya rekening masih lumayan gitu ya. Tapi kalau begitu disuruh bantu orang tuh bisa sandiwara gitu loh. Aku maklum, gak punya uang gitu ya. Dan sebagainya. Saudara, kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, kita tuh mudah. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Aku gak mampu. Tolong aku, selamatkan aku Tuhan. Kan gampang ya. Tapi kalau ngomong Yesus itu Tuhan, itu berarti Tuhan, engkau punya otoritas atas aku, firman-Mu itu mengikat aku harus tunduk pada firman-Mu. Ketika kita ngomong Yesus itu Tuhan, implikasinya dalam, saudara. Dan ini sangat relevan juga bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena yang disebut Tuhan itu Kaisar. Pada waktu itu orang-orang Romawi, Kaisar itu menyebut dirinya Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus itu Tuhan, berarti bahwa Kaisar geser. Kaisar di bawahnya Tuhan. Tuhan itu berotoritas atas segala sesuatu. Saudara, kalau kita berani ngomong Yesus itu Tuhan di hadapan orang Roma, siap-siap ditangkap, dipenggal. Atau dibakar gitu ya, jadi lilin. Atau siap disalibkan. Kenapa? Karena itu berarti kita merendahkan Kaisar. Yang boleh disembah sebagai Tuhan hanya Kaisar. Tapi Paulus ngomong, barang siapa mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Oh saudara, relevan. Tidak semua orang mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tekanan yang begitu luar biasa. Karena penganiayaan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah itu, kita harus tampil dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara, pengakuan ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya iman. Kalau Yesus sungguh-sungguh menjamah hati kita, mengubahkan kita, memberikan keberanian seperti Paulus dan para rasul yang lain, orang Kristen pada zaman waktu itu, baru mereka bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu berarti mengaku dia setara dengan Allah Bapa, mengaku bahwa dia layak terima hormat, terima pujian, terima ketaatan kita, terima kepatuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa saya dan saudara mau menghormati dia sebagai Raja. Pertanyaannya, sudahkah? Kita mungkin semua mengaku Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah engkau hormati dia sebagai Tuhan? Anak-anak muda, ketika engkau sendirian, apa yang engkau lakukan? Apakah tindakanmu sudah menghormati Tuhan? Saudara, ada beberapa suami, itu yang saya kenal, beberapa suami, itu memilih tidak ke gereja karena istrinya terlalu rohani. Saudara bingung ya, punya istri rohani harusnya senang ya. punya istri yang kelihatannya rohani, tapi suaminya malah tersandung dan gak mau pergi gereja. Kenapa? Karena saudara, istrinya itu tiap hari persekutuan rumah tangga datang. Tiap minggu ya, tiap minggu datang. Ini di, saya ngomong Indonesia Timur nih. Indonesia Timur seringnya begitu saudara. Persekutuan rumah tangganya itu tiap minggu. Gantian gitu ya di rumah-rumah. Selalu datang istrinya. Ibadah gak pernah absen. Padahal daerah saya tuh daerah dingin. Saya orang Kupang, saya orang Soe gitu ya. Soe dingin saudara. Tapi ibu ini, dia sekalipun hujan badai, dia datang ibadah. Ya. Tapi begitu pulang saudara. Begitu pulang. Dia begitu tidak bisa menghormati suaminya. Dia tidak menghormati suaminya. Dia suka ngomong kasar, gak karu-karuan kepada suaminya. Gitu ya, kalau tamu datang, kok? Gitu ya, sudah tamunya masuk, suaminya angkat koran, bahasa, kok? Gak pakai otak, tak ada tamu bikinin minum. Saudara, jangan sampai saya dan saudara kayak gitu ya. Ibu-ibu itu tugasmu. Bukan tugasnya suami. Ngomong suami gak pakai otak, gak punya otak. Saudara, jadi batu sandungan buat suaminya. Jadi batu sandungan. Suaminya memilih lebih baik aku gak ke gereja. Hidupku kok yang lebih baik daripada istriku. Jadi istri harus hormati suami. Hormati suamimu. Siapa lagi mau hormati? Kalau istri aja gak bisa hormati suami. Dan maaf bapak-bapak, ternyata ada banyak ibu juga tersakiti dengan bapak-bapak. Maaf ya, tadi sudah senang. Ternyata banyak istri juga merasa gak dipahami oleh suaminya. Banyak istri juga merasa suaminya egois. Banyak istri merasa suaminya itu gak bisa ngayomi. Suaminya gak pengertian. Dan saudara, bukan hanya itu saudara. Ada banyak anak. Itu juga mengeluhkan papanya. Papanya kasar. Papanya kasar. Sehingga mereka tuh lebih senang kalau papanya itu gak ada di rumah. Celaka, saudara. Kalau anak-anak itu bersyukur kalau papa keluar, hore, gitu ya, papa datang sedih semua. Saudara mau jadi apa, saudara? Mau jadi apa? Ada ibu-ibu ini kisah nyata, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pulang. Dan mama saya ditelepon, ini masih keluarga soalnya. Masih keluarga. Ibu itu merasa bahwa, dia berkata bahwa, saya merasa di dunia ini gak ada yang sayang saya. Dia sampai bisa merasa begitu, saudara. Karena dia punya masalah dengan suami sudah cukup lama. Kemudian anak-anaknya semua gak peduli. Berlaku kurang ajar kepada mamanya. Sehingga mamanya tuh tiap hari jaga toko, begitu selesai, keluar, hanya masuk kamar. Gak ada yang nyapa, gak ada yang datang nanya, mama ya apa, sudah makan belum, gitu. Semua tidak ada, saudara. Anak-anaknya kurang aja. Mamanya sampai nangis, putus asa. Sampai ngomong bahwa, saya mau lari tapi saya nggak tahu mau lari kemana. Saya mau menghilang, saya nggak tahu mau menghilang dengan cara apa. Saya rasanya capek hidup. Nggak ada yang sayang saya. Saudara, saya mau katakan, kalau saudara punya mama hari ini, saudara masih punya papa hari ini, jangan pernah biarkan mereka merasa sendirian. Jangan pernah biarkan mereka merasa kesepian. Jangan pernah sampai mereka merasa tidak ada yang mencintai mereka. Karena kenapa? Kalau saudara mengaku Yesus itu Tuhan, jelas Tuhan memberikan perintah, hai suami, kasihi istrimu seperti Yesus sudah mengasihi umatnya. Kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sudah mengatur, hai istri, hormati suamimu. Bukan dalam kurung, kalau suami yang baik saja, yang kasih uang bulanan banyak. Enggak ada catatannya, saudara. Kalau saudara pilih itu menjadi suamimu, maka kau hormatilah suamimu. Anak-anak, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Alkitab jelas, kalau saudara mau ngomong Yesus Tuhan, itu berarti dia berotoritas atas hidup saudara. Dia berhak ngatur saudara. Dia sudah ngatur, sudah kasih firman. Tetap kita tabrak. Kita ngaku Yesus Tuhan, tapi gak mau diatur. Gak mau tunduk pada otoritas firman. Itu kekeliruan besar, saudara. Kekeliruan besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu punya implikasi praktis yang sangat dalam. Ada banyak, kita gak bisa ngomong satu demi satu ya, ada banyak hal yang sudah Yesus atur. Ada banyak firman Tuhan yang sudah diatur. Tapi berapa banyak kita mau diatur oleh firman Tuhan? Kalau kita ditegur, kita marah. Saudara, kita bisa salah. saya juga menjadi istri bukan istri yang sempurna, jadi orang tua bukan orang tua yang sempurna. Tapi kita mau terus ditransformasi oleh firman. Kalau ditegur dengan kebenaran, jangan pernah marah. Bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini harus dikumandangkan lebih keras lagi di tengah-tengah orang Kristen. Kenapa? Karena tidak semua orang Kristen, bahkan cukup banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Mengaku juga Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya lip service. Dia tidak pernah mempersembahkan seluruh aspek hidupnya di bawah otoritas Tuhan. Tidak pernah. Saudara, kalau saudara dan saya mengaku orang Kristen, tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, membiarkan firman Tuhan mentransformasi kita, maka sebenarnya saya dan saudara bukan orang Kristen. Yang kedua, saudara, itu isi iman kita yang pertama, Yesus itu Tuhan. Isi iman yang kedua, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, mati dan dibangkitkan. Ini isi iman yang kedua, saudara. Beriman berarti bahwa percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus mati dan dibangkitkan. Orang-orang Yahudi itu menganggap kebangkitan Yesus itu adalah tipuan. Yesus bangkit, tipu itu, gak usah percaya. Itu skenario-nya orang Kristen. Itu skenario. Saudara, ketika kita tidak percaya Yesus itu bangkit, maka sebenarnya saudara bukan orang Kristen. Kekristenan itu menjadi sejati. Ketika kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, mati, dan dibangkitkan. Saudara, bayangkan kalau kita, ini juga relevan ya. Ini relevan sekali dengan konteks pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Yesus bangkit. Paulus ngomong, iman sejati adalah iman yang percaya Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit. Saudara, itu berarti bahwa ketika kita percaya Yesus bangkit, itu berarti kita mengakui. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa anggapan mereka selama ini salah. Dan bukankah bagi orang Yahudi, orang Kristen itu bodoh? Kenapa? Karena percaya kebangkitan Yesus. Kan di dalam 1 Korintus ya, Paulus ngomong, bagi orang banyak kebangkitan Yesus itu kebodohan. Tetapi bagi kekristenan, saudara, ini doktrin inti. Ini doktrin inti. Injil itu artinya bahwa percaya Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah inti dari Injil. Ini inti dari Injil. Keyakinan kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itu berarti bahwa kita percaya bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan hukum alam dengan cara menguasai kematian. Semua manusia sehebat apapun, prestasinya mau hebat kayak apapun, pinternya, IQ-nya kayak apapun, takluk pada kematian. Betul? Semua takluk pada kematian. Mau kaya raya kayak apapun, saudara mau operasi jantung bolak-balik kayak apapun, saudara, saudara tetap takluk pada kematian. Mau punya uang berapa banyak, gak bisa, saudara. Satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan kematian, berkuasa atas kematian, itu siapa? Yesus Kristus. Sehingga Yesus yang mati dan bangkit, itu menceritakan, memberitahukan kepada kita bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang berkuasa. Kematian dia sanggup untuk taklukkan. Dengan demikian saya dan saudara yang berdosa bisa didamaikan dengan Bapa. Itu kan persoalan terbesar kita kan ya. Persoalan terbesar manusia. Apa yang jadi masalah dalam hidup kita dan kita sendiri gak bisa selesaikan? Dosa. Kalau kita ngomong soal uang, Tuhan bisa tolong kok. Masalah keluarga, Tuhan bisa tolong, semua bisa selesaikan. Tapi ngomong kematian, semua orang harus mati. Tapi Yesus tidak. Dia berkuasa atas kematian. Itu berarti, saudara, kalau kematian saja Yesus sanggup untuk taklukkan. Kalau masalah terbesar kita yang kita tidak mampu selesaikan, yaitu dosa, Yesus sanggup untuk selesaikan. Pertanyaan saya adalah, masalah apa dalam hidupmu yang Yesus tidak bisa selesaikan? Saudara bergumul untuk apa? Saudara bergumul karena saudara kesepian. Tuhan bisa tolong saudara. Saudara bergumul untuk masa depan anak-anakmu. Yesus bisa tolong saudara. Saudara bergumul untuk pekerjaan, usahamu yang sulit. Tuhan bisa menolong saudara. Apa masalahmu yang terlalu sulit? Tidak ada. Karena Yesus dia sanggup menaklukkan yang begitu berat, yang sulit, yang kita tidak mampu selesaikan, Yesus bisa selesaikan. Kenapa hal-hal yang remeh membuat kita gelisah? Kenapa hal-hal yang remeh membuat kita ketakutan? Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang mati dan bangkit. Allah yang berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas hidup saudara. Dia berkuasa atas masa depan saudara. Dia menguasai hari esok saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya saya dan saudara lantang sebagaimana Paulus. Paulus dengan lantang di dalam Roma pasal 8 dia berkata bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa yang ada sekarang, yang ada nanti, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Bapa. Saudara, tidak ada yang pernah bisa sanggup melepaskan kita dari kasih Bapa, memisahkan kita dengan dari kasih Bapa. Sesulit apapun hidupmu, persoalanmu, engkau tidak akan pernah terpisahkan. Seharusnya ini membuat engkau tenang, memberikan engkau ketenangan. Sangat disayangkan kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu sudah mati dan bangkit, tapi kita terus menjadi orang-orang yang suka gelisah, menjadi orang yang suka takut, menjadi orang yang suka mengeluh. Saudara, berapa hari lalu? Kemarin malam. Tiga hari yang lalu. Saya ke rumah sakit. Dan saya ketemu ada seorang ibu, saudara. Ibu ini, dia mengaku bahwa dia adalah seorang Katolik karismatik. Jadi seorang Katolik karismatik. Dan kemudian kita mulai banyak ngobrol, dia banyak kesaksian, saudara. Dia seorang ibu, sudah cukup tua, waktu itu dia pakai tongkat. Dia pakai tongkat karena dia sempat jatuh. Dan dia di Surabaya tinggal sendiri, di rumah dia tinggal sendirian. Dia gak punya pembantu, anaknya cuma satu ada di Australia. Dia cuma sendirian, saudara. Beberapa waktu yang, dia sudah gak ada kerjaan. Beberapa waktu yang lalu dia jatuh, sempat di operasi. Semua dia lakukan sendiri, saudara. Dia mengatakan bahwa dia sudah gak ada kerjaan. Dia hidup hanya dari belas kasihan Tuhan, dari melalui donasi beberapa orang. Saudara, di dalam pembicaraannya, saudara bisa bayangkan ya, kalau saya saudara jadi dia, hidup sudah lonely, semuanya diatur sendiri, cuma anak cuma satu, jauh dari dia, semuanya dia jalani sendiri. Saudara, yang luar biasa adalah saya gak pernah dengar keluhan. Dia bersaksi begitu rupa, tapi saya gak pernah dengar satu kali pun dia mengeluh. Dia mengatakan bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, itu sudah cukup, lebih dari apapun. Dia bilang. Saudara, saya malu ketika kita berhadapan dengan masalah tertentu. Saudara, seharusnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Allah yang berkuasa atas kita. Dia Allah yang begitu luar biasa, dia taklukkan segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Seharusnya itu memberikan ketenangan gitu loh. Kita punya alasan, begitu banyak alasan untuk bersyukur. Tetapi herannya, tidak sedikit orang Kristen hari ini gampang sekali, mudah sekali menemukan alasan untuk bersungut-sungut. Apa sedikit salah mengeluh. Bukan ucapan syukur, tapi keluhan. Kalau Tuhan Tuhanmu, kalau Yesus adalah Tuhanmu, kalau Yesus dia adalah Allah yang mati dan bangkit, dia berkuasa masa depanmu, kenapa kita harus mengeluh? Kenapa kita harus menjadi orang yang mudah untuk bersungut-sungut? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita masih berada di bulan Januari. Masih ada 11 bulan ke depan. Saudara, mungkin ada banyak hal yang tidak ideal yang akan terus ada di depan kita. Mungkin kita tidak akan selalu mendapatkan yang kita inginkan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Facebook, saudara, dan seorang teman saya, adik tingkat saya dulu, seorang dia pendeta juga di Nias, dan dari uploadan foto dan segala macam, saya tahu baru dia habis melahirkan. Tapi kemudian anaknya kayaknya keracunan ketuban, karena ketubannya udah pecah duluan, anaknya biru dan kemudian meninggal. Saya melihat dia peluk anaknya dan segala macam. Saudara, saya sedikit bisa merasakan, gitu ya, sedikit bisa merasakan penderitaannya dia. Saudara, tidak selalu, mungkin kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan di tahun ini. Mungkin tiba tubuh kita juga tidak selalu sehat, mungkin ada vonis-vonis dokter tertentu yang akan kita terima. Termasuk saya, saudara. Saya juga tadi saya ngomong di ibadah pagi, saya mulai sadar begitu ya, ternyata saya sudah tidak muda lagi. Dulu saya pikir hipertensi itu penyakitnya orang-orang tua, sekarang saya ngalamin, berarti saya sudah tua. Asam urat gitu ya, saya pikir, itu sakitnya oma-oma itu. Sakitnya oma-oma saya mah jauh, saudara saya juga asam urat begitu ya. Berarti saya juga sudah mendekati oma-oma gitu.
0: Nah, saudara, mungkin tahun ini tubuh kita nggak selalu baik. Mungkin ada vonis-vonis tertentu, pekerjaan kita juga mungkin tidak selalu baik. Saudara, kita kepengen semuanya baik, tapi mungkin tidak selalu baik yang kita dapat. Ekonomi kita juga mungkin nggak bisa meningkat, sekalipun kita sudah berjuang, berusaha begitu rupa. Pertanyaannya adalah, masihkah engkau mempercayai bahwa Yesus berkuasa atas kematian? Masihkah engkau mempercayai bahwa Yesus berkuasa atas hidupmu? Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menata masa depanmu baik. Masihkah engkau percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah saya mau menceritakan sesuatu. Ini sebuah cerita. Ceritanya ada seorang pilot pesawat terbang militer, gitu ya. Dia terpaksa terjun pakai parasut, gitu ya. Terpaksa dia terjun pakai parasut dan dia nyasar di sebuah hutan di Asia Tenggara. Dan pada waktu itu dia berusaha untuk mencari jalan keluar, dia kesulitan. Dan rupanya waktu dia jatuh dengan parasut itu ada yang lihat, ada penduduk setempat yang lihat. Dan kemudian penduduk itu mencari, yaitu orang itu mencari pilot ini dan kemudian menemukan. Pilot ini kemudian terus bertanya, jalannya mana, jalan keluarnya mana. Kemudian penduduk ini ngomong bahwa, kamu diam aja,

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Jangan tergiur dengan yang palsu. Zaman sekarang banyak barang berkualitas yang dipalsukan. Barang-barang imitasi ini tampaknya sama dengan yang asli, tetapi jelas kualitasnya sangat berbeda dan murahan. Kalau kantong pas-pasan namun hendak tampil gaya, boleh-boleh saja memakai yang tiruan karena semua itu benda-benda lahiriah. Namun, kalau kebenaran yang dipalsukan, akibatnya bisa fatal. Rupanya ada orang yang bermaksud untuk mengacaukan jemaat di Galatia dengan memutarbalikkan Injil. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengacaukan jemaat Galatia. Yang dikacaukan adalah kepercayaan mereka kepada Kristus. Para rasul telah memberitakan Injil yang benar, yaitu keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus. Namun para penyesat ini menambahkannya dengan hal-hal lain yang mungkin adalah tradisi dari kepercayaan lama mereka.

Tanpa sadar, mereka yang baru mempercayai Yesus berkompromi dengan pengajaran nabi-nabi palsu ini dan sungguh-sungguh dikacaukan imannya. Seperti orang memakai perhiasan imitasi untuk bergaya, demikian juga orang-orang yang tertarik dengan Injil palsu akan terlihat saleh, suci, dan jelas lebih rohani daripada orang lain. Tujuannya jelas supaya diterima oleh manusia dan bukan oleh Allah. Apakah saudara pernah tergoda untuk melakukan ritual tertentu agar terlihat rohani di mata orang lain? Orang yang mengandalkan Injil palsu akan binasa olehnya. Jadi, jangan biarkan diri disesatkan olehnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

entah berapa ribu kata kita ucapkan setiap hari. Ada beberapa kata yang tidak berguna, ada sebagian berguna. Tapi ada juga perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkataan yang tidak benar, yaitu berdusta. Perintah yang ke-9 di dalam Dasatita, 10 perintah Allah adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Perintah ini bukan hanya ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga ada di dalam perjanjian baru. Secara khusus di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-25, Paulus mengaitkannya dengan status kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai ciptaan yang baru, hendaklah kita mengucapkan hal-hal yang benar. Jangan mengucapkan hal-hal yang dusta terhadap sesama kita, apalagi sebagai sesama tubuh Kristus. Larangan untuk berdusta muncul secara konsisten di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, apa yang dimaksud dengan berdusta? Berdusta bisa dipahami dalam dua hal. Yang pertama adalah ketidakselarasan antara kenyataan dan ucapan kita. Jadi antara ucapan kita dan kenyataan tidak ada keselarasan. Kita mengucapkan A dalam kenyataan ternyata B. Bukan karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kenyataan, kita justru tahu. Tapi kita sengaja mengucapkan sesuatu yang berkontradiksi dengan kenyataan. Itu artinya berdusta. Ada ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Dusta juga bisa dipahami sebagai ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Kadangkala yang kita ucapkan tidak ada kaitannya dengan kenyataan, dalam arti yang menentukan adalah kenyataan di dalam hati kita. Kita mengucapkan sesuatu mungkin benar, mungkin salah. Tapi apakah benar kita memaksudkannya seperti itu di dalam hati kita? Kadangkala ucapan kita A, maksud hati kita berbeda. Dan itulah yang disebut dengan dusta. Sehingga dusta harus dipahami di dalam dua hal tadi. Ketidakselarasan antara ucapan dan kenyataan. Ketidakselarasan antara ucapan dan maksud hati. Di dalam 10 perintah Allah, kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa bersaksi dusta di sana konteksnya adalah pengadilan. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan hati-hati memberi terjemahan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ada kata saksi di sana. Perintah ini terutama diletakkan pada konteks legal pengadilan. Bukan hanya sekadar berdusta setiap hari atau di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitas-aktivitas yang sepele. Tetapi ini berbicara tentang dusta di dalam pengadilan. Nah, bagi orang-orang kuno pada waktu itu,

Kesaksian di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting sekali. Hampir semua perkara-perkara hukum, orang menuntut orang lain, yang lain mempersoalkan orang yang lain, bukti yang tersedia seringkali hanya dari kesaksian orang-orang. Nah, kalau kita mendapati ada orang-orang tertentu yang punya maksud yang buruk, ingin menjatuhkan orang lain, dan saksi-saksi itu berkomplot, berkonspirasi untuk menjatuhkan orang lain itu, mereka bisa saja mengucapkan saksi yang dusta. Mereka bisa saja berkomplot untuk mengarang sebuah cerita, sehingga orang yang ditargetkan untuk diserang akan menghadapi persoalan yang besar. Mengucapkan saksi di dalam ruang pengadilan merupakan hal yang sangat penting di dalam budaya kuno, karena itu seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk menentukan sebuah kasus. Bukan hanya menentukan sebuah kasus, tetapi juga apa yang diucapkan oleh para saksi menentukan hidup orang-orang yang sedang berperkara. Kehidupan seseorang, nasib seseorang bisa ditentukan oleh kesaksian orang lain. Kalau ada orang yang mengucapkan saksi yang benar, maka dia bisa menyelamatkan nyawa orang yang sedang dituduh. Ini bukan sekadar dusta yang biasa, tapi dusta yang menyangkut nasib orang lain. Karena itu Alkitab memberi penekanan, memberi perhatian yang khusus terhadap hal ini. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah berada di ruang pengadilan. Tetapi sadarkah kita bahwa kadangkala apa yang kita ucapkan yang tidak benar, dusta yang keluar dari mulut kita, itu seringkali bisa membunuh karakter orang. Itu namanya fitnah. Bisa membunuh karakter orang, bisa mencemarkan reputasi orang, dan seringkali bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang begitu serius. Ada begitu banyak persoalan muncul karena kita tidak menjaga mulut kita. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan ucapan kita dengan kenyataan. Kita tidak memiliki komitmen untuk menyelaraskan antara ucapan kita dengan maksud hati kita. Dan perintah ini benar-benar penting untuk kita perhatikan. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai ciptaan yang baru, kita harus hidup di dalam kebenaran dan kita harus mengucapkan kebenaran karena kita berasal dari kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam dirinya tidak ada dusta karena dia adalah sang kebenaran. Dan siapa saja yang mengaku berasal dari Kristus, maka orang itu wajib untuk hidup di dalam kebenaran, mengucapkan kebenaran dan menjaga hatinya supaya terus-menerus benar di hadapan Allah. Pertanyaan bagi kita, seberapa seriuskah kita menjaga ucapan bibir kita sehingga tidak ada dusta yang akan muncul dari mulut kita? Tuhan memberkati kita.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita akan mengambil satu bagian perenungan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama.

Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, dan jemaat bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kita akan membaca dan mendengarkan ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan atas kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan ya, baik ya. Ketemu Bapak lagi ya? Iya. Kenalan dulu ya. Kenalan. Ya boleh ya, kenalan ya. Ya, nama saya Joy Manik. Ya, ada Manik berarti saya pasti bukan dari Jawa Timur. Ya, kalau ada El Manik, biasanya terkenal ya El Manik ya. El Manik, ada yang tahu El Manik gak? Tahu ya? Kayaknya, oh yang gak tahu itu. Maaf ya, ini menjelaskan umur saya berarti ya. Dede El Manik ya. Ya, ada aktor Indonesia dulu ya. Ya, dengan El Manik saya sebenarnya ya, yang gak ada hubungan apa-apa juga sih, cuma namanya Manik ya, sama ya Manik ya, tapi nama Joy itu identik sama nama perempuan. Saya juga gak tahu kenapa sih, mungkin gara-gara Indonesian Idol ya.

Jadi saya nggak bisa bahasa Batak, saya lebih fasih bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Tidak ada, ya nggak apa-apa ya. Biasanya emang kalau orang Sunda di Surabaya itu kalau nggak jualan batagor, jualan siomay. Jadi kalau ada batagor Bandung itu biasanya langsung orang Bandung. Kalau nggak Tasik, Garut ya deket-deket situlah ya biasanya kalau ke Surabaya. Saya melayani GKI Pregolan Bunder ya, bersyukur sekali pada kesempatan sore ini saya boleh hadir di sini ya untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tema kita pada sore ini adalah dipanggil menjadi saksi ya. Dugaan saya ini adalah satu rangkaian khotbah bulan misi ya, betul ya? Betul ya? Ya semoga ya, betul ya, bulan misi. Dan saya bukan tidak setuju dengan bulan misi, tapi buat saya esensi tentang bulan misi itu kadang-kadang juga menjadi bagian yang buat jemaat itu kurang mendidik. Kenapa? Karena menjadi saksi Kristus itu bukan bulanan. Ya. Saya kira setiap hari kita menjadi saksi bagi Kristus kan. Tapi karena ada bulan misi, rasanya kok kalau misi itu ya cuma suatu event tertentu saja. Jadi kadang-kadang kita mulai terjebak dengan sebuah pemahaman bahwa jadi saksi Kristus itu adalah ada musim-musimnya. Jadi begitu musimnya bulan misi, kita bermisi, kita ber-PI, kita penginjilan, tapi waktu tidak bulan misi, kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya juga berdiskusi sebenarnya misi penginjilan itu harusnya tidak perlu dikhotbahkan. Tidak perlu dimotivasi. Kenapa? Orang yang sudah ngerti Injil pasti nginjil. Sederhana itu kok. Orang yang hidup berpadanan dengan Injil pasti nggak akan pernah rasanya itu tidak bisa menutupi, tidak bisa menahan tentang apa itu Injil di dalam hidupnya. Jadi orang yang ngerti Injil nggak usah diajarin Injil pasti bisa nginjil kok. Sama seperti waktu kita lihat singa, singa nggak usah diajarin berburu, dia udah bisa berburu kok. Kenapa? By nature dia berburu, betul nggak? Jadi kita nggak aneh lihat, singa kok buas banget ya. Itu kita yang aneh itu. Karena singa memang pada dasarnya buas. Kita, dia nggak usah disuruh berburu, pasti berburu, betul nggak? Betul nggak sih? Atau cuma gua aja yang mikir sama? Singa kan gini, ayo berburu, ayo berburu, kan aneh gitu loh ya. Kan dia memang by nature memang pasti berburu gitu loh ya. Kalau ada singa makan daun-daunan kita baru aneh kan, mujizat luar biasa gitu loh. Tapi kalau singa makan berburu ya sudah biasa. Sama seperti murid Yesus, kalau nggak nginjil aneh. Kalau nginjil ya memang betul, memang by nature harusnya begitu. Tapi dalam sisi saya sadar karena kita ini kan punya tubuh berdosa ya. Dalam diri kita ini kita selalu berjuang untuk melihat dan memahami bahwa panggilan Tuhan seringkali justru nggak menyenangkan buat kita. Nah hari ini kita akan coba melihat bagian ini dan saya akan membukanya dengan kisah tuan dan hamba ya, yang hambanya ini sangat sangat mencintai tuannya. Nah sangat mencintai tuannya, di hamba ini kerja keras luar biasa di rumah tuannya. Nah suatu kali tuannya itu bertitah ya, kasih ngomong sama hambanya. Nah, saya mau pergi, tolong pindahkan buku ini ya dari tempat sini, pindahkan ke sebelah sini. Perintahnya itu. Lalu dia bilang kepada hambanya, saya akan pergi sejenak meninggalkan rumah ini. Lalu hambanya dengan penuh sukacita berkata, siapa? Saya akan lakukan semua yang Bapak perintahkan. Tenang saja. Lalu pergilah sang tuan. Lalu kemudian sang hamba mulai akan bekerja. Lalu dia melihat mindahin buku, kok gampang ya? Lalu tiba-tiba dia teringat ada genteng bocor di rumah tuannya. Lalu dia cepat bergegas pergi memperbaiki genteng yang bocor. Setelah genteng bocor dia teringat lagi ada sebuah ruangan yang catnya sudah luntur. Lalu dia bergegas ambil cat, dia perbaiki kamar yang catnya sudah luntur. Setelah itu dia nyapu, dia ngepel, dia kerjain semua hal di dalam rumah itu. Tiba-tiba sang tuan datang kembali. Lalu sang hamba dengan penuh senyum berkata, Tuan, lihatlah rumahmu. Aku sudah bersihkan, aku sudah perbaiki semuanya. Setelah dia menceritakan semua yang dia kerjakan, sang tuan lalu kemudian bertanya, Maaf, perintah saya sudah kamu kerjakan belum? Lalu sang hamba sambil tersenyum malu, dia berkata, Belum, Tuan. Saya berpikir cerita ini sama seperti gereja zaman sekarang. Maksudnya gini loh, kita terlalu banyak mengerjakan hal yang penting tapi kehilangan yang terpenting. Tugas kita adalah memberitakan Injil, menjadi saksi. Saya bukan ngomong latihan paduan suara tidak penting, rapat tidak penting, komisi anak tidak penting, enggak, semuanya penting. Tapi karena kita mengerjakan satu, dua, wah segala macam, kita terlalu sibuk, akhirnya kita lupa nanti Tuhan Yesus ngomong, lu udah nginjil belum? Lu udah jadi saksi gua atau belum? Atau mungkin kita dengan sangat bangganya berkata, Tuhan, aku sudah kerja

0: Kan ini aku sudah kerjakan ini, tapi kita kehilangan yang terpenting, yaitu panggilan menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8 ya. Ayat 8 ini sudah tenar banget ya. Kalau bulan misi biasanya selalu menjadi tagline, betul nggak sih? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Seberapa banyak dari kita yang belum pernah dengar di khotbah dari sini? Sudah pernah semua ya dengar khotbah ini. Rasanya tiap bulan misi ini ayat favorit, kurang lebih begitu ya. Ya, saya waktu bergumul mencoba untuk memikirkan teks ini, saya mulai melihat apa yang sebenarnya Lukas ya, yang menuliskan kitab Kisah Para Rasul ini mempunyai sebuah motif tertentu ketika dia menuliskan kepada Theophilus. Coba kita lihat latar belakangnya sejenak. Tujuan penulisan Kisah Para Rasul itu ada tertera di ayat 3, pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat Alkitab kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, Yesus ya, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan, perhatikan, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menarik sekali karena ayat 3 membuktikan sebuah fakta. Ketika Yesus mati dan bangkit, pasca kebangkitan dia menunjukkan, menyatakan dirinya, menampakkan diri, dia hidup. Tapi ayat 4 sangat menarik. Karena tiba-tiba Lukas berubah sebuah kisah dari zoom out jadi zoom in, melihat sebuah hal, ia hidup, bukan cuma ia hidup, tapi ayat 4, ia makan bersama-sama dengan para murid. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, New American Standard Bible misalnya atau King James Version mengatakan bahwa kata makan memang tidak ada. Kalau NIV ada. Tapi ada dua kitab yang tidak menjelaskan tentang makan. Tapi yang menariknya adalah buat saya, kata ini justru mengatakan bukan hanya sekedar berkumpul bersama, tapi kata ini menjelaskan tentang sebuah tindakan aktif. Waktu saya membaca bagian ini, menurut saya ini keren banget sih. Yesus ini melakukan sesuatu. Sebelum masuk ke dalam sebuah perintah, Yesus ngobrol dulu sama nih para murid dari hati ke hati. Makan bareng. Maka waktu makan bareng ada sebuah relasi. Maka saya mendapatkan sebuah insight. Maksudnya gini loh, perintah itu tidak akan pernah menyenangkan hati kita kalau gak ada relasi. Perintah akan selalu menjadi beban buat kita, betul gak? Kalau kita gak mengenal orang yang ngasih kita perintah, kita akan mikir gini, lu enak banget sih merintahin gue. Lu kerja enggak, apa enggak, gue suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tapi coba Anda bayangkan, kalau Anda punya bos sebelum kasih perintah, diajak makan dulu di apeng. Silakan pilih apa saja. Setelah makan di apeng, terus pergi lagi ke mana? Ke layar, makan lagi. Itu gak sih? Udah makan sekali, udah kenyang. Lalu gue, bro, gue minta tolong dong kerjain ini. Enak banget kita. Kenapa? Kita tahu orang yang memberi perintah kepada kita bukan hanya sekedar memberi perintah dengan lakukan ini, lakukan. Enggak, diajak makan, ngobrol. Hudson Taylor menjelaskan, memang betul, the Great Commission, amanat agung itu bukan pilihan, tapi sebuah perintah yang harus ditaati. Yes. Perintah yang harus ditaati. Tapi izinkan saya menambahkan apa yang Hudson Taylor katakan ini. Perintah hanya akan memberi sukacita kalau kita mengenal sang pemberi perintah. Awal saya bertobat, saya kadang-kadang juga berpikir, kok nginjil susah banget ya? Rasanya gini loh, Injil itu kalau gak nginjil rasa berdosa gitu loh. Rasanya kalau duduk tuh mau nginjil tuh, aduh bener gak ya ini ya? Aduh, ntar gua ngomong ditabok lagi. Udah baju putih, jenggotnya tinggi, banyak lagi. Wah, ntar gue dibunuh. Rasanya itu mau nginjil tuh gak menyenangkan. Dan saya menangkap sebuah bagian, kenapa gak menyenangkan? Kita gak punya kasih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kekristenan itu bukan sebuah kolonialisasi agama, bukan. Lalu menjajah orang lain dan menjadikan orang itu jadi Kristen. Bukan, Kristen bukan sekedar agama. Kristen itu apa? Relasi. Relasi. Jadi kalau ada yang mikir di dalam salib itu ada jin, saya pikir juga perlu dikoreksi gitu loh. Karena salib itu menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal. Bagaimana kita ini mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jadi bagaimana kita ini mencintai Tuhan akan nampak dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin lu cinta Tuhan, semakin lu cinta sesama. Betul gak? Tapi kalau lu gak cinta Tuhan, kelihatan pasti. Dikit-dikit baper. Disalamin gak dilihat mukanya, pundung gak ke gereja kan gitu ya. Di sini gak ada tapi ya, di gereja lain ada. Pendetanya gimana sih salaman gak dilihat mukanya gitu ya. Komplain terus gitu, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Ini bukan murid. Ini customer gereja, ini pelanggan. Kalau pelanggan gitu datang, mana yang gak cocok dikomplain gitu. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang lebih indah. Relasi ini bukan sekedar sebuah agama, bukan. Jadi kalau saya melihat bagian ini, sebenarnya Yesus itu luar biasa. Yesus memberikan sebuah pemahaman, pesan yang sangat dalam melalui Lukas. Bahwa perintah untuk memberitakan Injil itu harus penuh sukacita. Kenapa? Karena gua ngerti siapa yang gua cinta. Maka setiap kali gua tahu gua sadar dicinta oleh Tuhan, maka pada saat yang sama apa yang dia cinta, gua juga cinta kok. Kalau udah cinta, susah dijalanin. Susah dijabanin, bener gak sih? Coba tanya anak-anak muda yang pacaran. Bulan diambilin, samudera raya diterjang. Pokoknya semua aku cinta padamu kan gitu. Ya. Apapun akan aku lawan hanya untuk memilikimu. Jam 5 subuh surprise party, betul enggak sih? Jam 12 pindah jam. Begadang tau enggak? Siapin kue tar. Surprise, udah rumahnya jauh, perjalanan 1 jam lebih dijalanin, betul enggak sih? Kenapa? Lu cinta kan? Kalau cinta yang susah dijalanin, betul enggak sih? Oke, saya sadar baca Alkitab itu susah. Ngerti aja susah, apalagi ngejalanin, ngerti gak sih? Tapi kalau udah cinta, walaupun susah, gue jalanin kok. Nginjil itu susah, betul, bagi beberapa orang. Mau ngomongnya gimana, mulainya gimana, tapi kalau gue cinta, gue jalanin kok, apa adanya lah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta, apapun yang kita jalani, walaupun susah, kita akan jalanin, karena cinta. Maka formula hidup itu seperti ini sebenarnya. Fakta itu tidak memberi motivasi. Fakta ditambah alasan memberi motivasi. Orang semakin banyak tahu Yesus Juru Selamat. Yesus hidup, Yesus menampakkan diri, Yesus menebus dosa manusia. Anehnya, tidak memberi motivasi untuk kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena tidak menemukan alasan. Alasan yang terbaik, yang terbesar, kenapa saya harus lakukan itu? Bapak Ibu sekalian, secara medis dapat diambil kesimpulan orang yang merokok umurnya lebih pendek daripada orang yang tidak merokok, begitu ya. Ya mungkin ada yang protes, enggak apa, oh, saya punya teman tuh 90 tahun gak mati-mati dari SD yang rokok. Itu namanya anugerah bro. Cuma satu doang dari 10, yang 9 koit semua. Iya toh, orang dibungkusnya tulisannya kok, apa tulisannya? Merokok dapat membunuhmu. Lalu membaca ini sambil ngerokok. Merokok dapat membunuhmu. Oh ya? Fakta ini. Tapi gak mengubah sesuatu. Orang yang membaca ini tidak termotivasi untuk berhenti merokok. Kenapa? Gak menemukan alasan kenapa harus berhenti. Papa saya perokok berat. Diomongin om, tante, saudara, kiri, kanan, atas, bawah. Mungkin malaikat datang juga dia gak akan berhenti merokok sih. Sampai suatu kali koko saya lahir. Waktu lahir, papa saya berhenti merokok. Ditanya dong, kenapa kok kamu berhenti merokok? Tahu gak jawabannya? Gini loh, saya pengen hidup panjang supaya melihat anak saya nanti gede. Buat papa saya, gue mati gak apa-apa. Tapi gue pengen lihat anak gue ini gede gitu. Dia menemukan sebuah alasan. Pernah nonton film action gak? Pernah? Cek toko sebelah. Action banget tuh. Ya, luar biasa action. Enggak lah ya, kalau enggak ketawa berarti belum nonton ya, nonton lucu gitu ya. Dalam komedi ya, cek toko sebelah. Ada cek gereja sebelah sekarang ya? Enggak ada, cek gereja sebelah. Kalau Anda nonton film action, itu selalu ada klimaksnya gini. Aktor utamanya yang baik ditangkap, lalu disiksa. Oh disiksa, kasih tahu rahasia negaramu. Ayo kasih tahu kenapa kok ini bisa begini. Wah, yang disiksa ngomong, gua enggak akan ngomong. Ntar gue kasih listrik, gak apa-apa gue gak akan ngomong. Ntar gue sakiti, gak apa-apa gue gak bakalan ngomong. Tahu gak ceritanya, supaya dia ngomong. Penjahat itu cari listnya, list apa? Saudara yang paling dekat sama dia. Istrinya, anaknya, terus siapain? Ditangkep, betul gak? Dibawa di situ. Ayo lu ngomong, kalau gak gue bunuh anak lu. Langsung ngomong dia. Iya, gue ngomong asal jangan sakiti anak saya, kan gitu. Saya menangkap sebuah pesan begini loh. Fakta tidak akan memberi motivasi sebelum mendapatkan alasan. Dan yang menarik adalah, motivasi yang mentransformasi, yang mengubahkan hidup, itu alasannya adalah pasti relasi. Seberapa besar kita punya relasi terhadap sesuatu atau seseorang, itu pasti mengubahkan hidup kita. Selama kita tidak punya relasi terhadap fakta yang kita dapatkan, omong kosong kita mau berubah. Omong kosong. Gak akan. Begitu terus. Pasti begitu. Dan formula ini saya dapatkan. Kenapa? Karena semakin banyak orang kenal Yesus, tahu Yesus, belajar tentang Yesus, tidak punya relasi. Karena tidak menemukan alasan kenapa saya harus sungguh-sungguh hidup dengan dia. Hanya relasi yang mentransformasi hidup saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, knowing God sama knowing about God itu two different things. Tahu tentang Tuhan itu enggak, dan mengetahui Tuhan itu berbeda. Karena ada banyak kita tahu tentang Tuhan tapi tidak punya relasi. Knowing God and knowing about God, two different things. Hal yang berbeda. Dan kenapa ada banyak orang tidak menginjili? Kenapa? Karena kita selalu knowing about God. Kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak punya relasi intim dengan Tuhan. Makanya saya sadar, kalau kita tidak punya relasi intim dengan Tuhan, mau diomongin apapun juga, kita gak akan pernah nginjil kok. Karena orang berdosa yang mencintai Yesus, pasti mencintai apa yang Yesus cinta. Kalau lu gak nginjil, berarti kemungkinannya dua. Kamu gak sungguh-sungguh cinta Yesus. Atau kamu gak sadar, kamu manusia berdosa yang dicintai Yesus. Kalau orang berdosa, sadar dicintai Yesus. Begitu lihat orang lain yang belum ada Yesus, sadar diri dia itu seperti diri gua ya. Sekali waktu teman saya pendeta di Bandung, waktu itu sakit ambeien. Menurut dia waktu cerita, sakit ambeien tuh gak enak banget. Duduk tuh gak bisa, kesini gak bisa. Wah, dia berobat gak sembuh-sembuh. Suatu kali dia pergi ke Jakarta dari Bandung, menemukan sebuah dokter, sembuh. Sembuh. Tak lama berselang, dia pelayan sebuah tempat. Setelah dia khotbah, dia salam-salaman di pintu. Ada satu orang bapak, sengaja ya keluar terakhir, karena minta didoakan. Begitu salaman, Pak Pendeta maaf, ada waktu sebentar. Oh ya, ada apa? Bolehkah saya minta didoakan? Oh boleh, boleh sini. Apa yang saya bisa doakan? Si bapak ngomong begini, Pak, saya sakit ambeien, tolong didoakan. Sakit ambeien. Sama seperti saya, Pak. Saya juga dulu sakit ambeien. Tahu apa yang dilakukan? Dia keluarin dompetnya, ada kartu nama dokternya. Pak, pergi ke sini, Pak. Begitu dikasih kartu nama, orang ini menundukkan kepala yang berkata, wah maaf, Pak, mungkin saya tidak mampu untuk bayar gini. Udah deh, lu punya waktu kapan gue jemput. Resep gue tebus. Pokoknya lu tahu beres deh. Ayo, ada waktu kapan? Dibawa. Pulang lagi. Di akhir ceritanya dia ngomong begini loh. Gua sakit ambeien ya, rasanya gak enak. Begitu dengar orang lain sakit ambeien, mana mungkin saya tutup mulut. Saya pasti keluarin kartu nama. Kalaupun gak bisa, waktu gua jabanin gua kasih. Duit gua kasih. Kenapa? Gua tahu rasanya sakit ambeien. Bapak Ibu pernah tahu gak rasanya hidup dalam dosa? Saya tanya, enak gak sih? Hari lepas hari, tau gak sih? Gak ngerti, ini hidup ngapain sih? Kayak mesin. Kerja, pulang, tidur, istirahat, kerja lagi. Aduh, boring. Bilangan riset yang terakhir Indonesia, sebuah survei kayak Barna Group EP Indonesia, itu menjelaskan, sekarang 18% anak pemuda berpikir untuk bunuh diri. Bukan karena sebuah konflik, tapi bosan hidup. Gak ngerti hidupnya mau ngapain. Dan trennya semakin lama semakin naik. Ini berpikir untuk bunuh diri. Yang sudah pernah mencoba untuk melakukan lebih tinggi nilainya. Believe it or not. Dan seketika Anda datang ke sebuah tempat, diajakin teman, dengar tentang Yesus, tentang Injil. Wah, tuh. Ini yang gua cari selama hidup gua. Ternyata ada pribadi yang namanya Yesus. Membuka tangannya, merangkul saya. Sejelek apapun, seberdosanya saya. Wah, kayak anak bungsu yang pulang, tau gak sih? Belum mandi, bau, kandang binatang, dipeluk sama bapaknya. Dan saya rasa seperti anak bungsu yang sudah lama hilang, kali ini pulang. Dan sang bapak merangkul saya. Aduh. Begitu sudah menerima dan mengenal Yesus secara pribadi. Ketemu konco dong, temen. Ngobrol. Bro, hidup gue bingung nih. Kenapa? Gak tahu makna hidup apa sih. Oh, cocok banget dong. Masa lu gak keluarin kartu nama Yesus? Hah? Apa lu gak keluarin waktu untuk jemput dia ke gereja? Apa dalam hati lu mikir gini lah? Mati lu, masuk ke neraka lu. Apa gitu sih? Come on, man. Ayo, masa gitu sih? Enggak lah, ayo. Siapa sih teman kerja? Ini bukan hal yang menjadi beban. Kenapa? Karena perintah itu karena cinta kasih. Berarti baik-baik Bapak Ibu sekalian, selama Anda tidak melihat perintah dan hukum itu menjadi sesuatu yang menjadi sukacita buat kita, kita nggak akan pernah nginjil. Kenapa? Karena selalu menjadi beban. Tapi kalau kita kenal Yesus sungguh-sungguh. Ini kalau ada dua orang ya, dua orang. Tinggal dalam sebuah rumah, lihat keluar ada gerbang. Ada dua tipe orang. Begitu lihat gerbang, yang satu mikir gini, ini gerbang ngalangin gue ya, gue pengen keluar dapat kebahagiaan di luar sana. Ini gerbang ngalangin gue ya, tapi kalau orang yang kedua melihat, aduh syukur ada gerbang, supaya orang jahat gak bisa masuk ke dalam rumah gue. Anda tahu gak sih bedanya di mana? Yang pertama, begitu lihat hukum kayak gerbang, tahu gak? Di dalam rumah dia gak bahagia. Karena dia mikir, di luar gerbang ada yang lebih bahagia. Maka aturan dan hukum menjadi beban buat dia. Aduh, kok ada gerbang sih? Gue pengen keluar, ada gerbang sih. Aturan. Tapi orang yang kedua, tahu gak sih lihat gerbang? Menjaga hidup saya, kenapa? Karena dia udah bahagia dalam rumah. Dia udah bahagia dalam rumah. Begitu lihat gerbang, puji Tuhan ada gerbang. Ngalangin orang lain mau mengganggu kesenangan saya di dalam rumah. Anak pemuda ditanya, Pak, saya nanti aja deh nginjil. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lo kenapa? Entar aja deh, injury time. Maksud lo apa? Ya itu tadi, 2 kali 15 menit lo perpanjangan waktu. Sebelum game over, tau gak sih? Udah 60, 65, nanti waktu-waktu akhir, baru sungguh-sungguh. Lo kenapa gitu, bro? Ya nanti kalau ikut Yesus umur-umur muda, wah, pakai rok mini gak boleh, ngecat rambut gak boleh, body piercing gak boleh, kedugem gak boleh, kepap gak boleh, gini gak boleh, gitu gak boleh, ngomong harus santun, harus Tuhan berkati, shalom. Rasa jadi beban. Nah orang seperti ini salah melihat hukum dan perintah. Kenapa? Gak kenal siapa yang kasih hukum. Kalau sudah kenal, ngerti apa hukum itu bukan membebani, tapi melindungi. Puji Tuhan gue dikasih aturan. Puji Tuhan gue dikasih perintah. Kenapa? Karena perintah dan hukum itu melindungi hidup saya dari sesuatu hal yang akan mengganggu saya. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita kenal Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mati menembus dosa, bangkit naik ke surga, seberapa jauh? Karena semakin intim dan berelasi Anda dengan Yesus, tidak mungkin Anda tidak nginjil. Nggak mungkin. Sudahlah. Nggak usah nunggu gini, belum ada training di sini, belum ada ini, aduh. Basically ini aja, punya relasi, semakin hari semakin punya hati untuk apa? Orang yang berdosa. Amin nggak? Amin tuh, habis ini nginjil. Tanya sama Tuhan. Gak usah terlalu susah-susah gitu loh. Pokoknya cinta Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan kok, sungguhan. Bagian yang kedua, yang terakhir. Biasanya terakhir ada sukacita ya. Kalau di kampus di sini enggak ya, sini enggak ya. Rasanya kok apa satu hari di pelataranmu enggak cukup ya. Daripada 1000 hari ya di tempat lainnya, lebih baik di rumah Tuhan ya. Murid bertanya tentang pemulihan, ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia langsung tanda tanya. Kita tahu, moodnya pasti bertanya. Tapi kalau Anda baca di buku ini ya, di Warta Gereja, Pak Yakub itu sudah buat eksposisi. Jadi kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Yunani, ada nadanya, ada moodnya. Walaupun tidak ada nadanya. Ngerti gak maksudnya? Kalau Anda baca WA ya, kan gak ada nadanya ya. Satu kali istri saya bilang gini, ini nih Pak, bang lihat tuh, nih ditanyain loh, nih Pak Joy kemana aja, kalau nggak pernah saya pengen ketemu, saya tanya, ini kan nanya bagus tuh, loh enggak ini nanya loh, ini berarti ada sesuatu nih, lo maksudmu apa? Ini loh bunyinya, Pak Joy kemana aja, ini saya pengen ketemu, loh lu yang bacanya begitu, lah nggak ada nadanya kok bisa baca begitu sih. Kalau gue bacanya gini, Pak Joy kemana aja, saya pengen ketemu, gitu bacanya, gitu loh. Lu bacanya, Pak Joy kemana aja, dari mana gitu loh dapat nada itu mood namanya. Kenapa? Karena mungkin istri saya lagi datang bulan ya. Ini juga begitu, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan? Memang pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan sekedar sebuah pertanyaan, kenapa? Karena sebenarnya para murid itu sedang mencari excuses. Kalau dalam bagian ini ada dua hal yang kemungkinan sedang ditanyakan. Kemungkinan yang pertama adalah waktu dia berkata memulihkan kerajaan bagi Israel ini bagus, berarti dia punya kepedulian. Tapi kemungkinannya adalah yang dipahami sebagai pemulihan kerajaan bagi Israel secara politis. Tapi satu komentar yang saya pernah baca, rasanya gak mungkin. Kenapa? 40 hari menampakkan diri, ngobrol terus sama Yesus. Kok gak mudeng-mudeng nih murid? Gitu kurang lebih lah ya. Jadi saya mencantumkan, mungkin gak begitu, mungkin saja. Tapi kemungkinan yang kedua adalah para murid berpikir, oh iya, Yesus mau memulihkan Israel secara spiritual. Tapi yang menarik adalah pertanyaan ini moodnya gini, kalau memang secara spiritual, biar lu deh yang mulihin, gue gak usah kerja. Dan saya waktu baca ini paling banyak ketemu nih kayaknya kalau begitu penginjilan. Dan kita berkata gini loh, Tuhan kapan kamu memulihkan relasiku dengan istri, dengan sahabatku, dengan ini? Baru gue nginjil. Tuhan kapan kau memulihkan usahaku? Kapan kau memulihkan ini? Kapan kau menyelesaikan masalahku? Kalau ini udah selesai Tuhan, sudah kelar Tuhan, saya akan pergi ke ladang misi. Gak gitu cara mainnya. Cara mainnya adalah ada bagian yang kamu gak bisa kerjakan. Kasih sama Tuhan, panggilanmu kerjakan. Dan yang luar biasa, waktu mengerjakan panggilan Tuhan, masalah lu kelar. Lu selesai juga ya. Aneh sekali. Makanya saya kasih tahu sama anak pemuda, kalau cari pacar, yang pertama itu bukan bibit, bobot, bebetnya, tapi panggilannya. Begitu panggilannya jelas, gini loh, lu gak usah cari, Tuhan kasih. Kenapa? Karena jelas, ada proyek misinya. Ngerti gak sih? Menikah itu, pacaran itu, bukan hanya sekedar menyelesaikan amanat dari orang tua. Tapi menyelesaikan amanat agung dari Tuhan. Kalau gue ngerti panggilan gue, menjadi saksi, cari partner supaya pekerjaan Tuhan melalui misi ini bekerja lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, berdua. Maka nikah, jangan nunggu mapan, keliru. Nikah itu bersama-sama menuju kemapanan. Itu Alkitab yang bilang. Ya, jadi abis ini tolong yang udah pacaran 5 tahun, 2 tahun gitu ya, dilamar. Jangan ngitung gini, wah ini kurang, ya kurang terus lah. Kalau panggilan menikah itu bukan itu. Panggilan menikah itu kalau visinya udah jelas, Tuhan akan selalu sediakan. Satu demi satu, disediakan sama Tuhan. Makanya saya kasih tahu, anugerah Tuhan itu melampaui akal. Kalau kerja lu hanya ngandalin akal, itu pasti bukan hidup dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu melampaui akal. Orang akan bilang gini, gila lu ya. Kok bisa begini sih? Iya, melampaui akal. Gua aja gak ngerti kok. Melampaui akal kok. Tapi kalau hidup biasa-biasa, jangan-jangan cuma ngakal-ngakalin Tuhan gitu. Semua dihitung, jangan pakai kalkulasi manusia, ini gak akan kelar. Jadi jangan bilang gini, ini belum beres Tuhan, itu belum beres Tuhan, ini belum beres. Kapan Tuhan kau akan pulihkan? Enggak, Yesus bilang pergi, biar itu gue yang beresin. Lu pergi. Responi panggilan, bagian gue yang beresin. Maka dalam konteks ini, saya melihat kata saksi, marturia, itu menjadi yang pertama adalah kuasa. Coba lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Betul ya? Dan yang menarik adalah kata saksi selalu berdiri bersama dengan kuasa. Maka dalam konteks bagian ini, Lukas pada waktu menunjukkan kuasa, saya yakin sekali kuasa ini berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Waktu menjadi saksi diberi kuasa. Ini bukan sekedar kepandaian. Ini bukan sekedar sebuah metode yang luar biasa. Ini bicara tentang kuasa. Kalau Anda membaca kisah para rasul, Roh Kudus bekerjanya dengan kuasa. Apa itu? Kadang-kadang memberi hikmat. Memberi kepada kita itu kepandaian yang gak pernah kita pelajari. Waktu ketemu sama orang, Tuhan kasih hikmat. Terus ngomong, ngobrol. Akhirnya apa? Nyambung. Kuasa. Maka saya yakin kuasa yang disampaikan di sini bukan hanya sekedar buat orang yang kita ajak ngomong. Tapi buat orang yang mengalami kuasa itu, dia mengalami perubahan hidup. Dia mengalami sebuah breakthrough, terobosan. Kuasa yang menerjemahkan di dalam dirinya. Bukan sekedar saya ngobrol, ngomong, lalu orang itu bertobat. Ya betul, itu menjadi kuasa Injil. Tapi kuasa yang sama berkaitan sama dirinya. Ketika melihat sesuatu out of the box, keluar dari apa yang pernah difikirkan. Contoh. Kali waktu Evelyn ikut nggak ya? Nah, di sini kita ke Trunojoyo Madura. Waktu itu Pak Bejoli kasih mandat pergi ke sana untuk dialog teologis. Itu nama halusnya, ya. Nama kasarnya sebenarnya berdebat. Temanya menarik sekali. Isalmasi menurut Alkitab dan Alquran. Udah pasti nggak nyambung deh. Betul kan? Karena Alkitab bilang Yesus Tuhan, Al-Quran bilang Yesus bukan Tuhan. Udah pasti nggak akan ketemu. Dan doa kita dengan mahasiswa, sebelum berangkat di mobil, kita siap untuk tidak kembali ke rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Gitu ya. Datangin ke Madura loh, ke Madura. Anda sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Tidak mungkin bisa ketemu dikit-dikit, nggak mungkin. Pasti jauh beda. Dan kita ngomong straight. Tapi yang luar biasa adalah setelah selesai, apa yang terjadi? Sama mahasiswa yang pakai hijab, teman-teman saudara kita, tau gak? Foto bareng, selfie. Pak, pak, boleh gak minta foto? Tahu gak sih apa yang saya syukuri? Terima kasih Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kasih saya hikmat untuk ngomong kebenaran dengan cara yang benar. Sehingga apa? Walaupun Injil ditolak, saya tidak ditolak. Saya tetap dikasih, saya tetap mencintai. Saya juga mengasihi dan mencintai mereka, walaupun kita berbeda. Tapi saya sudah memberitakan kebenaran. Kadang-kadang gitu, kebenaran jadi tidak benar. Kenapa? Cara menyampaikan tidak benar. Siapa yang terjadi? Langsung, sombong banget nih orang. Emang lu doang yang punya surga? Gua gak bisa masuk surga kan gitu. Jadi pesannya tuh begitu, gak nyampe, gak deliver yang baik. Tapi dalam bagian saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuh anak-anak mahasiswa itu kelompok-kelompok kecil. Ketawa ketiwi, ngobrol, ada yang tukeran WA, Line, Instagram, bisa begitu loh. Bisa foto bareng. Karena dialognya panas banget. Pisang goreng panas enak. Diskusi panas kan agak repot ya. Tapi saya lihat ada kuasa, pasti ada hikmat. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ada kuasa dalam diri kita. Membuat kita itu berpikir, berhikmat. Ada banyak orang Kristen berpikir, ah, saya gak bisa, saya bisa ngomong. Enggak, Tuhan pakai apa adanya dirimu kok. Jadi kalau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Gak usah berpikir, oh gue harus jadi filsuf dulu, jadi teolog dulu, oh, harus kayak Pak Yakub dulu, baru bisa. Enggak, gak usah gitu, ibu rumah tangga aja. Yang bisnismen juga begitu. Teman saya di gereja Prekbun gitu juga. Gimana ya cara menyampaikan Injil? Dikumpulin anak buahnya. Gak ngomong tentang Yesus langsung, tapi nilai-nilai Kristiani dibagikan. Tentang apa? Tentang keuangan, mengatur hidup, mengatur keluarga. Ini kesaksian tuh, ngobrol sama saya. Begitu ngobrol, Pak tolong Pak, saya dibantu, istri saya begini, anak saya begini, wah itu luar biasa. Lalu bosnya ngomong, boleh gak saya doain? Dari awal begitu doang. Lalu bawahannya, waktu didoain, nangis. Sudah mulai membuka sebuah tempat untuk anugerah Tuhan dinyatakan. Ditaburkan, tau gak sih? Tanah itu mulai dikasih pupuk pelan-pelan. Supaya apa? Begitu benih itu disampaikan, bisa bertumbuh. Pipon mulai diundang ke sini gak Pipon? Tahu Pipon ya? Enggak ya? Mahasiswa UKP. Darinya dari M, Muslim. Tahu gak kesaksiannya? Saya tangkap bang. Dari apa? Dari persahabatan. Omongnya apa? Kenapa ya orang Kristen setiap kali mau makan doa? Ya bagus ya. Ada kuasa dari orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada relasi. Kisah yang kedua adalah di Banjarmasin dengan Pak Bejoli. 25 sampai 30 ustadz dan kiai dikumpulin. Dan yang menarik buat saya adalah bukan kisah diskusi hampir satu hari satu malam di situ, bukan. Yang menarik adalah kenapa acara ini bisa jadi? Anda tahu enggak? Karena satu orang cinta Yesus, seorang bisnismen. Bisnismen. Punya bisnis di Kalimantan. Ngobrol punya ngobrol rekan bisnisnya. Tanya punya tanya. Ternyata dia punya kerinduan mau dengar Yesus. Tapi orang ini enggak bisa ngomong, enggak ngerti. Dua orang diterbangin sama dia. Bukan cuma diterbangin ke sana. Tahu enggak? Dia book satu hotel, khusus satu hotel. Untuk apa? Dia sewa alat transportasi. Dia bawa tuh dari kecamatan. Kepala-kepala ponpes dibawa. Supaya apa? Diskusi. Sehabis-habis. Sepuas-puas. Saya bilang ya. Orang ini mengalami kuasa Tuhan. Anda tahu apa? Karena dia melihat sesuatu yang lebih indah daripada duit. Yaitu Yesus. Anda tahu gak sih di Alkitab? 30% lebih. Yesus selalu ngomong apa? Anda tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Anda tahu Tuhan satunya apa? Mamon. Maka kita gak usah debat lah tentang perpuluhan lah. Itu kan PL, ini udah lama di perjanjian baru. Gak usah deh, filosofinya sederhana lah. Gimana mungkin kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu kalau 10% aja lu gak bisa kasih. Amin gak sih? Halo? Ini kok udah ngomong duit pada diem semua ya? Udah gak usah debat deh ini dari apa? Gross netnya, bruto, mana nih pendapatan modalnya, mah dikurangi. Gak usah deh.
1: tanya hati lu, siapa tuh di dalam, Yesus apa mamon? Kalau Yesus, duit udah jadi yang kesekian dah. Maka itu menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Sederhana, perpuluhan lu gimana? Saya juga diuji loh. Maka saya punya prinsip sama keluarga, begitu salary masuk, ditransfer, saya langsung transfer balik buat perpuluhan. Kenapa? Ujiannya tambah berat. Begitu jalan-jalan ada sale, tau gak sih? 17 Agustus, buy one get three, wah. Ini bisa kepake nih. Cicilan 0%, bener gak sih? Tahu masih daging. Terus saya prinsip, udah selesaiin, udah langsung, beres. Beres, uji hati. Gak gampang loh, sungguh. Betul gak sih? Tapi ini orang ya. Dia cerita dalam kesaksian. Hampir setengah lebih dari keuntungan. Habis ini. Tapi dia bilang, walaupun gak jadi itu ya, gak dapat kerjaan itu. Dia bilang, bersyukur sama Tuhan, ada banyak orang dengar tentang Yesus. Wah. Kuasa. Membuat orang tuh ngerti, ada yang jauh lebih indah daripada hal di dunia ini, Yesus. Yesus jauh lebih indah, tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan apapun Yesus. Bagian yang kedua adalah pembelaan. Kenapa kok jadi pembelaan? Karena kalau saya merefer dalam Yohanes 20:19, dikatakan di sana ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu berkumpulan murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Dan perhatikan baik-baik deh, pasca kisah para rasul pasal 1, kalau kebangkitan dan penampakan diri 40 hari, berarti gembar-gembor isu yang apa yang terjadi, yang memanas, itu belum padam. Arti para murid dalam kondisi yang belum aman. Memang tidak pernah aman sih, terus akan ada ancaman. Isu tentang, wah ini murid pasti nyuri mayat Yesus. Ini murid memanipulasi, itu terus ada. Dan dalam konteks bagian ini, Yesus berkata, aku memberikan kuasa, aku menjadi saksi. Saksi dalam konteks bukan hanya menyaksikan, tapi juga membela Injil itu dengan kebenaran. Menjelaskan, mengklarifikasi, memverifikasi tentang kebenaran. Dan menurut saya yang begini, up to date sampai zaman sekarang. Loh kok bisa begitu, Pak? Karena Injil terus berperang di dalam masanya. Pada zaman, berbeda zaman, terus akan berperang. Dan dalam zaman ini, yang kita perang, Injil memerangnya, materialisme, sekularisme, humanisme. Yang kadang-kadang berfokus pada diri, pada diri, pada diri. Dan ketika berfokus pada diri, orang itu gak pernah mau dengar Injil. Tapi perhatikan, sekarang itu begitu kan. Berapa banyak anak pemuda, depresi. Anda tahu kenapa? Karena followernya gak nambah-nambah. Saya melayani satu anak remaja. Anda tahu apa yang menjadi beban? Setiap kali upload foto, yang like cuma 3, papa, mama, sama kokonya. Eksistensi diri dipertanyakan. Identitas diri mulai dipertaruhkan. Berpikir apa? Saya adalah apa kata orang terhadap saya. Ini film. Anda nonton? Tahu lah ya. Yang episode pertama. Kalau Anda nonton film ini, bagus banget secara moralitas. Luar biasa. Ya, kisah singkatnya di akhir. 3 mobil ini balapan. Yang merah itu jagoannya, yang baik. Ya, McQueen, gitu ya. Dalam posisi di depan, lap terakhir, udah pasti menang. Yang 2 di belakang, Dainoko sama si, siapa sih namanya, hijau, lupa gue. Itu yang hijau tuh yang jahat lah ya, yang hijau ya. Hijau jahat ya, yang biru tuh yang baik gitu ya. Yang McQueen udah duluan, wah di belakang ya, hijau sama biru tuh, wah. Lap terakhir, yang jahatnya paling belakang. Lalu dia punya pikiran jelek, wah daripada gue gak menang sama sekali, gue tabrakin deh mobil depan gue. Supaya dia juga gak menang, gitu ya. Tabrakin, wah ngepot keluar trek. Gak bisa jalan lagi mobilnya. Larry McQueen, si McQueen, oh Larry McQueen, McQueen. Udah tinggal masuk finish, muang. Ngerem. Ngerem. Kalau gua kan masuk dulu baru nolong gitu loh maksudnya. Muang. Yang hijau, muang. Jadi nomor 1. Tau gak McQueen ngapain? Mundur. Ngapain? Ngedorong yang itu deh. Temannya yang mobil biru didorong. Masuk sama-sama. Jadi yang biru nomor 2, McQueen jadi nomor 3. Wah penonton tuh. Wah luar biasa. Sama moral bagus. Betul gak sih? Kemenangan itu bukan hanya sekedar piala. Betul gak? Pesannya kan gitu ya. Tapi Anda kalau melihat film ini secara utuh, apa yang sebenarnya produser sedang tawarkan? Setiap kali McQueen akan balapan, ada satu scene. Scene-nya apa tau gak? Meditasi. McQueen. Ngapain meditasi ini?
0: I am fast. Speed. I am fast. I am speed. I am fast. I am speed. Jadi bukan hanya moralitas, tapi sebenarnya pesan ini sedang disampaikan gini loh. Kalau cuma sekedar baik, oke. Kalau kamu bisa, kamu mau, kamu bisa jadi baik. Asal kamu mau, kamu bisa, kamu pikirkan, kamu fokus, apa yang kamu mau capai, kamu bisa lakukan. Dan ini pesan digembar-gemborkan kepada semua dunia. Kepada anak pemuda, yang penting lu mau, lu bisa, lu usah kerja keras. Gak butuh Tuhan. Lu kalau mau, gak perlu doa, lu pasti bisa. Anak perempuan yang confidence-nya kurang, kan dibisikin. Katakan pada dirimu, kamu cantik. Tapi saya tidak cantik. Katakan kamu cantik. Tutup matamu, tutup matamu. Kamu cantik, aku cantik. Lebih keras, aku cantik. Aku cantik. Cantik, aku cantik. Kasih kode sama orang. Kan? Katakan aku cantik, lebih keras, aku cantik, buka matamu, pandang ke depan, jalan sambil ngomong, aku cantik, oke. Aku cantik, pertanyaan ini cantik gak sih? Ya pancet aja lah, sama saja gitu loh. Yang didorong apa sih? Confidence-nya, Anda tahu gak kenapa? Karena bagi pemudi ini, yang terpenting adalah wajah cantik. Pertanyaan saya, kok bisa begitu? Karena dia melihat orang-orang lain yang cantik menjadi favorit. Identitas dirinya ditentukan dari apa kata orang terhadap dia, bukan apa kata Tuhan terhadap dirinya. Dan maaf, sekarang juga gereja begitu. Kadang-kadang kita cuma mengedepankan humanisme, moralitas dunia, tapi tidak bicara tentang Tuhan. Dan Injil hadir untuk menjelaskan bahwa lu gak bisa, lu gak mampu. Lu berdosa, lu bajingan, lu brengsek, hanya anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Pembela. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya anak, punya saudara, perhatikan baik-baik nilai-nilai yang begini. Kadang buat kita sulit. Kenapa? Karena guru juga mempres begitu, betul enggak sih? Kadang-kadang yang dicinta itu yang lima besar nilainya bagus-bagus. Yang dicinta orang yang baik-baik. Yang nakal, yang jahat, selalu apa? Dipinggirkan, terbalik. Kenapa? Karena Yesus datang bukan cari orang yang baik. Yesus datang untuk cari orang yang berdosa. Orang itu harus ngerti dirinya orang berdosa, baru anugerah Tuhan tentang Injil itu bisa masuk. Selama dia merasa dirinya baik, fine-fine saja. Selama itu dia tidak akan pernah bisa menerima anugerah Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir dan yang terakhir ya. Yang terakhir juga ada tiga lagi ya. Enggak, ini yang terakhir betulan ya. Apa dikatakan Yerusalem, Yudea, dan Samaria? Saya yakin sekali bahwa bagian ini sebenarnya menjelaskan zona nyaman. Kenapa? Karena orang Yahudi dalam konteks itu berpikir gini loh, semuanya eksklusif. Oh, dikatakan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, oke deh, masih ngerti. Udah Yudea, Samaria, lo udah mikir. Gak salah nih Tuhan. Bahkan sampai ke ujung bumi, berarti orang Yunani, orang kafir yang menyembah berhala itu juga harus dikasihi Tuhan. Jadi saya mulai mencoba untuk memikirkan waktu murid mendengarkan kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu jadi saksiku di sini mulai ngerenyitkan dahi. Enggak salah. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Saya yakin Yerusalem bisa diterjemahkan keluarga, Yudea berikutnya, Samaria berikutnya. Betul. Tapi untuk bisa melangkah ke sana, Anda harus keluar dari zona nyaman. Karena bahaya terbesar kekristenan adalah kenyamanan. Ketika Anda nyaman di sebuah tempat, Anda akan bertemu dengan Batsheba. Dan Batsheba seperti itu selalu ada di sekeliling kita. Membuat kita kemudian bisa jatuh terperosok. Kenapa? Karena terus ada di zona nyaman. Maka saya yakin sekali, kalau Anda mencintai Tuhan, cinta itu dinamis. Karena dia dinamis, dia pasti kreatif. Sangat tidak mungkin kalau cinta itu flat. Suami istri selalu kasih hadiah yang sama setiap tahun sama istrinya. Lo kok bisa begitu? Karena ada yang nawarin sebuah barang dan produk buy one get seven. Sang suami berpikir sangat kalkulatif. Nah, istri gue ulang tahun tiap tahun. Gue beli deh. Yang 6 gue masukin dalam lemari. Happy birthday to you. Ini hadiah. Waduh, terima kasih honey. Tahun pertama. Tahun kedua. Happy birthday to you. Ini hadiah. Loh kok sama?
1: Jangan request. Dikasih syukur. Tahun ketiga sama lagi. Loh kok sama lagi? Udah deh. Kan tugas gue udah selesai. Sebagai suami yang baik memberi hadiah kepada istrinya ulang tahun. Tahun keempat, oh kok sama lagi? Oh digampar pasti. Begitu buka lemari, oh ada lagi yang lainnya. Ini ada anak pemuda tanya sama saya. Di sini pernah ada yang pikir gini, Pak Joy, tiap minggu kan kita gereja, yes. Kan ada persembahan tuh. Betul. Gini Kak Joy, saya kan selalu kalau datang ke gereja, kasih persembahan, ya katakanlah misalnya gomban lah 50 ribu setiap datang. Berarti kan satu bulan 4 kali. Berarti satu bulan nope, betul ya? 200. Boleh gak saya bayar di depan? Supaya gampang gitu. Jadi tiap minggu diedarin gak usah lagi. Udah, minggu lalu. Kalau perlu 52 minggu, satu bulan dikali gomban. Dibayar di depan, gesek. Jadi tiap kali datang gak usah susah-susah. Saya tanya, boleh gak? Efektif gak sih 52 kali gomban? Langsung kan? Kalau perlu dikasih sedikit tambahan. Ya spelling, siapa tahu ada minggu kelima kan. Gitu, edarkan. Udah, bulan lalu. Udah awal bulan, tunjukin struknya. Dapat cashback. Sekarang kan dikit-dikit cashbacknya ada. Ya bisa bayar pakai OVO kan gitu kan. Saya tanya, boleh gak sih? Ini pertanyaan bagus banget sih. Gini loh, saya kasih tahu. Tuhan tuh udah kaya, gak butuh duit kita. Kenapa ada persembahan? Sebuah bentuk ujian, apakah lu cinta Tuhan? Kalau lu cinta Tuhan, malam sebelum kebaktian lu udah siapin persembahan. Gak gini, persembahan, buka, cepet semua. Repot. Minta susuk susah, ngetuker ke siapa kan gitu. Nah gitu, besok hari Minggu siapin. Gue belajar banget sama Mami nih, kayak gini. Diamplopin dong gak sih, duitnya bagus-bagus. Ini aku persembahan. Sekarang gue baru ngerti. Ini tentang apa? Niat, motif, bukan nominalnya. Bukan nominalnya. Sama kayak gini, kalau cinta, pasti keluar zona nyaman. Kalau gitu terus, bukan cinta. Terus mikir, aduh apa lagi ya? Wah, kasih medsos, betul gak sih? Instagram ya. By the way, yang belum follow Instagram saya, coba lihat di sini linknya. Setelah itu coba subscribe YouTube channel saya. Saya selalu berpikir gitu gak sih? Apa yang bisa gue lakuin ya? Sudah ada banyak orang kenal Yesus yang mencintai saya. Anak-anak, begitu juga. Anak pemuda, begitu juga. Kenapa? Karena selalu gak nyaman kalau di tempat yang biasa. Cinta itu selalu berpikir berkreatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar zona nyaman. Pastor Damien ekstrim sih, tapi saya pikir ini bagus banget ya. Dia pergi menjadi misionaris sebuah tempat di Hawaii. Tidak ada orang yang mau ke sana, kenapa? Karena di sana adalah tempat seperti karantina orang kusta. Orang kusta. Kalau Anda lihat fotonya ya, begitu dia meninggal tuh badannya rusak. Kenapa? Karena pada waktu dia datang, dia tidak diterima. Dia ngomong tentang Yesus, orang-orang gak pernah dengar. Suatu kali, setelah beberapa bulan, dikumpulin semua orang kusta. Lalu dia ngomong begini, hari ini saya mau mengumumkan bahwa saya adalah bagian dari hidupmu sekarang. Pada bingung, maksudnya apa? Pastor Damien berkata, hari ini saya sudah terdeteksi, saya terkena kusta sama seperti Anda. Dan mulai saat itu, para orang kusta ini mengerti apa itu cinta kasih. Keluar dari zona nyaman. Saya bukan bilang ini ya, yuk kita kena kusta dulu ya, enggak. Enggak, itu radikal. Tapi kita bisa menguji hati kok. Sungguh, selama seminggu ini apa sih yang kita fokuskan? Kadang-kadang Tuhan sudah buka jalan, kita gak ngomong kok. Tuhan sudah tanya, kita gak ngomong juga kok. Ya maaf ya, kasih kartu nama Yesus aja enggak kok. Nanti WA teman aja tanya, apa yang boleh gue doain? Boleh gak gue ajak? Ini ada kebaktian nih. Woy, yang khotbah keren, ganteng, Pak Joy. Awalnya dari situ dulu, lu ajakin. Kadang-kadang hal yang sederhana, apa itu? Ya, satu jam lebih awal datang. Kenapa? Harus jemput dulu. Then why not? Betul gak sih? Keluar dari zona nyaman saya. Cinta kasih selalu menuntut sebuah ujian. Tidak pernah ada cinta tanpa ujian. Di dalam Alkitab, ujian tentang cinta kasih dinyatakan dengan sangkal diri dan pikul salib. Tapi saya kasih tahu, kuk yang kita pegang itu tidak berat, tapi ringan. Karena Matius berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kuk yang kuberikan itu.
0: tidak berat. Kenapa? Karena berjalan bersama dengan Yesus. Maka selama ada Yesus bersama dengan kita, Allah Roh Kudus memampukan kita. Pastikan hidup kita penuh dengan cinta kasih, dengan relasi dengan Tuhan. Saya yakin, setelah pulang kita pasti nginjil, kita menjadi saksi. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman membutuhkan sebuah respon. Hari ini bagaimana responmu terhadap firman Tuhan? Saya pikir gini ya, hidup ini kan singkat ya. Bukan cuma singkat sih, cepat banget. Tanpa kita rasa kita sudah mencapai usia tertentu. Kita melihat kiri dan kanan dunia terus berubah. Kita gak pernah tahu kapan kita akan selesai di dalam dunia ini. Tapi saya tidak mau mengajak Anda untuk berpikir kapan kita selesai. Tapi coba pikirkan, seandainya kita bertemu dengan Yesus. Apakah kita bisa mengangkat wajah kita memandang wajah Yesus sambil tersenyum dan berkata, saya sudah selesaikan tugas saya Tuhan, yang terbaik. Gak sempurna sih Tuhan, tapi saya sedang belajar untuk lakukan yang terbaik. Hari ini Anda sudah mendengar firman, pergi jadikan semua bangsa murid, jadilah saksi bagi Tuhan. Dan perintah tidak akan pernah memberi sukacita sebelum Anda mengenal sungguh-sungguh siapa yang beri perintah kepadamu. Dia mencintaimu begitu sangat dalam, begitu sangat besar. Dia bukan cuma ngomong, tapi dia kasih tubuhnya, badannya, nyawanya untuk hidup kita. Kalau dia sudah habis-habisan untuk kita, masakan mungkin kita tidak habis-habisan untuk dia. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami rindu Tuhan. Kami manusia yang terbatas ini. Kami mencoba untuk menyelami isi hatimu ya Tuhan. Supaya apa yang kami kenal tentang pribadimu itu menumbuhkan cinta yang semakin dalam kepada engkau. Dan ketika kami belajar mencintai engkau lebih dalam, kami semakin sadar apa yang engkau cinta adalah orang berdosa. Seperti halnya saya, orang berdosa dicintai Tuhan, saya yakin ada orang lain yang juga engkau cinta ya Tuhan. Yang juga membutuhkan akan Injil Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan, selama masih ada siang, karena Alkitab bicara suatu kali akan datang malam, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Selama masih ada siang, kami rindu, kami bekerja yang terbaik. Melalui tempat ini, gereja ini, kami sudah dibina, diperlengkapi, diberikan makanan rohani. Dan kami sadar kalau kami terlalu banyak makan, justru bisa jadi diabetes. Kolesterol, karena kami tidak exercise, tidak melatih ibadah kami. Kami rindu setiap kali kami mendengar firman, kami latih ibadah kami ini, itu menjadi berkat pada orang lain. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."